101.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo lagi sama Pro 2, selamat pagi. Wah, good morning teman Pro 2. Gimana pagi kamu hari ini di hari merah ini teman Pro 2? Hari merah enggak tuh, tanggal merah teman Pro 2. Jadi tanggal 14 Mei 2026 ini teman Pro 2. Dan kayaknya cuaca di Pekanbaru teman Pro 2 hari ini cukup kelihatan sedikit mendung kalinya teman Pro 2 ya. Tapi enggak apa-apa karena berhubung hari ini juga lagi pada libur kali ya teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang enggak libur teman Pro 2 hari ini nih, semangat aja juga teman Pro 2 ya. Apapun kegiatan kamu hari ini semoga lancar dan juga selalu mulus-mulus aja teman Pro 2, karena juga bakalan ada aku nemenin kamu di sepeda kali ini ya. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 yang tentunya pasti bakalan ada informasi dan juga lagu-lagu seru nih dari aku buat kamu. Kayaknya dari Louis Tomlinson ini teman Pro 2 ada Silver Tones buat kamu di pagi hari ini. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: John, gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
3: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
4: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Dan menurut beberapa ahli kecantikan, salah satu kuncinya justru ada di kebiasaan sehari-hari. Mulai dari tidur yang cukup, rutin olahraga, sampai ngejaga pola makan. Karena kalau tubuh sehat, kulit juga biasanya jadi lebih kencang dan juga elastis. Selain itu, sekarang juga lagi rame teknik gua sha, yaitu pijit wajah pakai batu khusus yang dipercaya bisa bantu ngurangin bengkak di wajah dan bikin area rahang dan kelihatan lebih defined, teman Pro 2. Tapi ingat teman Pro 2 ya, hasilnya nggak instan, konsistensi ini jadi yang paling kuncinya teman Pro 2. Dan yang sering banget dilupain, sunscreen teman Pro 2, padahal paparan sinar matahari bisa bikin kolagen di kulit cepat rusak dan wajah jadi lebih gampang kendor teman Pro 2. Jadi intinya, jauhin tegas itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal gimana kita ngerawat diri dari sekarang.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Buangan.
2: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
1: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
2: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
1: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Bumi cuma satu, sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
3: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ada beberapa hal kecil yang bikin tampilan rahang kamu bisa lebih kelihatan tegas secara alami nih teman berdua. Yang pertama, posisi tubuh dan juga kepala kamu teman berdua. Banyak orang sekarang tuh kayak sering banget ya nunduk main HP, bikin area leher dan dagu jadi lebih gampang kelihatan turun. Makanya postur tubuh juga penting untuk diperhatiin teman berdua. Terus jangan juga terlalu sering konsumsi makanan tinggi garam atau begadang teman berdua, karena itu bisa bikin wajah lebih gampang bengkak pas bangun tidur, yang efeknya area rahang jadi kurang kelihatan jelas. Nah, kalau kamu mau coba cara simpel di rumah teman berdua, kamu bisa juga mulai pijit dari wajah kamu teman berdua ya. Pijit ringan-ringan aja teman berdua setelah cuci muka malam. Dan gerakannya itu cukup dari dagu ke arah telinga secara perlahan selama beberapa menit, yang tujuannya untuk ngebantu sirkulasi darah di area wajah kamu. Tapi teman berdua, bentuk wajah tiap orang tetap beda-beda teman berdua, jadi gak terlalu perlu ya sampai insecure karena standar muka di media sosial. Yang penting wajah kamu tuh sehat, bersih, dan kita nyaman sama diri kamu sendiri.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Ada lagi nih teman Pro 2, gimana caranya untuk bikin rahang kamu kelihatan lebih tegas teman Pro 2? Salah satunya adalah latihan wajah atau face yoga. Gerakannya simpel teman Pro 2, misalnya posisi bibir kayak fish lips atau gerakan peregangan dagu beberapa detik. Tujuannya untuk ngelatih otot di sekitar rahang biar wajah kamu kelihatan lebih kenceng atau dilakuin rutin. Yang selanjutnya teman Pro 2, terus pilih juga skincare yang juga ngaruh teman Pro 2. Kandungan kayak retinoid dan juga hyaluronic teman Pro 2 ya, asid dipercaya ngebantu menjaga elastisitas kulit dan juga ningkatin produksi kolagen. Jadi kulit tuh kerasanya lebih kenyal dan area wajah kelihatan lebih sehat teman Pro 2. Nah, kadang rahang tuh juga kelihatan kurang tegas karena wajah lagi bengkak teman Pro 2 atau ada penumpukan lemak di area bawah dagu. Makanya pola makan nih teman Pro 2 penting banget dan juga olahraga untuk ngebantu ngejaga bentuk wajah. Dan sekarang juga ada teknologi Micurrent Facial teman Pro 2, yaitu alat dengan arus listrik mikro yang dipakai untuk ngebantu ngencangin otot wajah. Dan ada juga yang versi rumahan, ada juga treatment untuk profesional.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Only on Pro2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Dari semua tips tadi teman Pro 2, ada satu hal penting yang sebenarnya adalah konsisten dan juga tetap realistis sama diri kamu sendiri teman Pro 2. Karena tren wajah tegas atau jawline yang tegas teman Pro 2 sekarang memang lagi ramai banget di media sosial. Sampai bikin orang tuh gampang compare wajahnya dengan orang lain. Padahal bentuk wajah tiap orang beda-beda teman Pro 2, dan juga ada yang memang punya rahang tegas secara alami, ada juga yang wajahnya lebih soft dan itu normal. Kalau mau mulai ngerawat diri teman Pro 2, gak perlu langsung mahal atau yang berlebihan. Mulai aja dari hal sederhana ya, kayak yang bisa kamu lakuin sekarang. Tidur cukup, minum air putih yang cukup, juga pakai sunscreen, dan juga ngejaga pola hidup kamu tetap sehat. Karena kondisi kulit yang sehat biasanya bikin wajah kelihatan lebih fresh dan juga kerawat. Dan juga yang paling penting juga nih teman Pro 2, jangan asal ikut semua tren skincare atau treatment tanpa tahu kebutuhan kulit kamu sendiri. Kalau memang punya masalah kulit tertentu, lebih aman untuk konsultasi dulu teman Pro 2 ke dokter atau ahli teman Pro 2. Jangan kemana-mana, habis ini kita masih ada di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.

Halo teman-teman, kembali ke FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku teman Pro 2 di jam 8 kali ini. Dan kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku ucapin selamat pagi juga teman Pro 2 buat kamu yang sedang menikmati hari liburnya teman Pro 2. 4 hari libur sekaligus ya dalam 1 minggu teman Pro 2. Wow, seru banget kayaknya ya kalau nggak diisi sama kegiatan yang bisa nge-recharge energi kamu teman Pro 2, apalagi buat kamu yang lagi nurunin berat badannya. Nanti kita bakal ngebahas teman Pro 2 ya, kegiatan yang bisa kamu lakuin secara sederhana aja teman Pro 2 untuk nurunin berat badan kamu. Kalau gitu, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
7: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman berdua. Wah, akhirnya masuk juga ya long weekend 4 hari yang ditunggu-tunggu teman-teman berdua. Biasanya nih ya, kalau udah tanggal merah begini nih, alarm biasanya langsung dimatiin teman-teman berdua. Rebahan makin lama, terus sarapan berubah jadi makan siang teman-teman berdua, karena paginya tidur gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman berdua, kebiasaan kecil pas libur ternyata bisa ngaruh juga ke berat badan. Dan ternyata rutinitas pagi punya pengaruh besar buat bantu nurunin berat badan kamu tuh memproduk. Bahkan sesimpel minum air putih setelah bangun tidur aja udah penting banget. Karena setelah tidur semalaman, tubuh kita tuh ngalamin dehidrasi ringan. Jadi segelas air putih bisa ngebantu tubuh lebih fresh sekaligus bikin metabolisme mulai aktif lagi. Terus buat teman produk yang pagi-pagi ini langsung nyari kopi tuh memproduk, ternyata ada tips penting juga nih. Disaranin jangan minum kopi saat perut kosong, karena bisa bikin hormon stres atau kortisol naik dan malah bikin gampang lapar. Jadi lebih baik isi perut dulu tuh memproduknya sebelum ngopi cantik atau ngopi-ngopi ganteng memproduk ya. Ada satu kebiasaan lagi memproduk yang sering banget disepelein, sarapan tinggi protein nih, misalnya telur, yogurt, tahu, atau oatmeal. Selain bikin perut kamu lebih kenyang memproduk lebih lama ya, ini juga bantu ngurangin ngemil berlebihan selama libur panjang memproduk. Jadi walaupun lagi healing dan juga santai, pola pagi tetap perlu dijaga biar badan gak ikutan drop juga teman-teman berdua ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
4: Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
2: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
3: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan?

0: sama kayak Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Teman bro dua yang mumpung masih suasana long weekend nih teman bro dua, ada juga bisa kamu lakuin nih teman bro dua, jadi waktu yang pas buat mulai kebiasaan kecil yang bisa ngebantu nurunin berat badan tanpa harus nyiksa diri kamu sendiri teman bro dua. Nah, salah satu kebiasaan yang bisa dicoba pas weekend adalah kena sinar matahari teman bro dua. Nah, kedengarannya sih simpel ya, tapi ternyata paparan sinar matahari di pagi hari nih bantu untuk ngatur metabolisme dan juga hormon tubuh. Jadi daripada mungkin kamu bosen ya scrolling HP sejaman di kasur dan juga berjam-jam gitu ya, coba keluar rumah sebentar teman bro dua, jalan santai atau duduk depan rumah aja ya sambil hirup udara pagi yang seger ini teman bro dua. Terus gak harus langsung olahraga berat juga teman bro dua, bisa kamu lakuin gerakan ringan ya kayak stretching, squat kecil atau jalan kaki beberapa menit aja udah bantu lebih aktif untuk bakar energi kamu teman bro dua. Yang penting konsisten dan tubuh nggak mager total selama liburan. Dan satu lagi yang underrated banget, atur menu makan dari pagi teman bro dua, karena pas weekend biasanya kita gampang banget kalap jajan ya atau kalap makanan gitu. Cuman karena bingung mau makan apa. Jadi coba aja siapin beberapa cemilan sehat atau tentuin menu harian biar nggak ujung-ujungnya kamu ngerasa cheat day teman bro dua. 4 hari berturut-turut ini bisa lumayan nih teman bro dua. Kalau kamu terus-terusan numpuk makanan yang kurang sehat, naik juga berat badannya nggak biasa teman bro dua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Selain pola makan dan gerak ringan nomor 2, ternyata kondisi pikiran juga ngaruh banget ke proses nurunin berat badan. Apalagi pas weekend ini nomor 2, karena makin santai suasana libur, kadang kita juga lupa jadi lebih gampang ngemil karena bosen, bukan karena lapar nomor 2. Makanya ada satu kebiasaan pagi yang mulai banyak dilakuin orang sekarang nomor 2, yaitu mindfulness atau nenangin pikiran sejenak setelah bangun tidur. Nggak harus meditasi yang lama nomor 2, cukup tarik napas pelan aja, duduk tenang beberapa menit, atau nggak langsung buka notif HP dan juga media sosial nomor 2. Karena saat tubuh nggak stres, hormon kortisol juga lebih stabil dan keinginan makan berlebihan bisa lebih terkontrol. Dan nomor 2, yang suka teh atau kopi manis pas pagi-pagi juga nomor 2 ya, coba mulai kurangin gula tambahannya juga. Karena minuman yang kelihatannya ringan nomor 2 kadang justru nyimpen kalori paling banyak. Jadi kalau bisa nomor 2 nih ya, pilih kopi tanpa terlalu banyak sirup atau gula biar usaha weekend kamu sehat nomor 2, nggak sia-sia untuk nambah penyakit.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Dari semua kebiasaan tadi sebenarnya kuncinya ada satu hal nih teman pro 2, yaitu konsisten. Karena banyak orang tuh semangat hidup cuman hidup sehat maksudnya teman pro 2 ya, cuman di hari pertama pas weekend aja. Habis itu balik lagi nih kebiasaannya, kebiasaan begadang, makan asal.

asalan dan juga rebahan seharian sama Pro 2. Wow, siapa tuh? Padahal perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus nih sama Pro 2 jauh lebih ngaruh dibanding diet ekstrim. Tapi cuma bertahan yang 2 hari. Mulai dari cukup minum air putih aja, sarapan yang lebih sehat, kena sinar matahari pagi, sampai gerak keringan beberapa menit aja bisa ngebantu tubuh jadi lebih aktif dan metabolisme tetap jalan selama liburan. Nah jadi, di long weekend 4 hari ini teman Pro 2, gak ada salahnya juga untuk coba pelan-pelan ubah rutinitas pagi jadi lebih sehat. Siapa tahu ya, setelah libur selesai, yang turun bukan cuma mood stresnya aja, tapi angka di timbangan kamu juga ikut turun teman Pro 2.

Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hello, hai teman Pro 2. Masih di Spadia kali ini teman Pro 2. Dan kali ini di spesial hari kami semua Pro 2, ada Spada spesial narkoba, judi, dan korupsi teman Pro 2. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, yang pastinya bakal ngasih informasi dan juga edukasi buat kita semua teman Pro 2, sambil dengerin lagu-lagu asik nih di pagi hari ini ya. Di jam 9 ini teman Pro 2, di pagi hari yang cukup sendu ini teman Pro 2. Kalau gitu, keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Bisa, bisa.
3: Aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.
5: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Domo Bro 2, pernah gak sih kamu tuh ngelihat orang atau orang di sekitar kamu ya, atau malah justru teman kamu Domo Bro 2 coba-coba untuk spin judol atau iseng daftar game, terus tiba-tiba jadi sering main bahkan sampai susah berhenti. Apalagi sekarang, judol itu udah gak selalu kelihatan kayak judi. Domo Bro 2, banyak yang bentuknya mirip game, ada bonus, ada kemenangan awal, bahkan kerasa kayak lagi main biasa. Padahal, menurut berbagai laporan termasuk PPATK, jutaan orang Indonesia sudah terlibat dalam aktivitas judi online dari berbagai kalangan. Nah, yang menarik Domo Bro 2, ini bukan cuma soal uang atau keberuntungan aja, tapi di balik itu ada yang namanya dopamin Domo Bro 2, yaitu zat di otak yang bikin kita ngerasa seneng. Saat seseorang menang di awal permainan, otak langsung ngasih rasa seneng banget dan itu bikin orang pengen ngulang lagi.

Masalahnya, rasa senang itu bisa bikin orang kejebak di pola yang sama teman Pro 2. Dari coba sekali, jadi pengen lagi terus lalu terus-terusan teman Pro 2. Sampai akhirnya, susah berhenti meskipun udah kalah berkali-kali. Dan disinilah teman Pro 2 awal dari yang sering gak disadarin. Bukan sekedar main, tapi mulai masuk ke kebiasaan yang bisa berubah jadi ketergantungan.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Temuan bro dua, sebenarnya judi online tuh dirancang untuk ngangkalin cara kerja otak kita. Jadi waktu pertama kali main tuh biasanya pemain dikasih kemenangan di awal. Hasil kecil yang kerasa gampang banget itu bikin otak langsung ngeluarin dopamin, yaitu zat yang bikin kita ngerasa seneng dan juga puas. Masalahnya temuan bro dua, otak kita jadi belajar pola kalau ini tuh main lagi pasti seneng. Nah padahal itu bukan jaminan temuan bro dua, cuman efek awal yang sengaja dibuat biar orang tertarik terus lanjut. Saat seseorang menang berulang di awal temuan bro 2, rasa senangnya juga bakalan naik terus menerus. Tapi lama-lama otak butuh sensasi yang lebih besar untuk ngerasa puas. Dan pada akhirnya orang mulai deposit lebih besar, main lebih sering karena pengen ngejar rasa senang yang sama. Dan di titik ini temuan bro 2, ketika mulai kalah justru bukan berhenti tapi malah lanjut lagi karena ada dorongan untuk di pikirannya untuk bakal balikin modal ya. Padahal yang terjadi justru makin dalam masuk ke kerugian. Dan yang bahaya ini tuh bukan karena kita lemah atau kuat teman pro 2, tapi soal bagaimana sistem ini dibalik judi online memang dibuat untuk mancing orang terus main tanpa sadar kapan harus untuk berhenti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur.
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat, dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

I'm thinking about you. Banyak orang awalnya ngerasa masih aman karena cuman pakai duit receh aja nih untuk ngejudol Domo Pro 2. Tapi lama-lama kebiasaan ini bisa ngubah pola hidup seseorang. Yang tadinya fokus kerja atau kuliah jadi kepikiran untuk main terus.

waktu tidur berantakan, emosi gampang naik, bahkan hubungan sama keluarga ikut renggang. Karena rasa penasaran dan keinginan buat menang balik terus muncul. Gak sedikit orang akhirnya rela pinjam uang teman pro 2, jual barang, sampai bohong ke orang terdekat demi bisa deposit lagi. Yang bikin miris, setelah kalah besar biasanya baru muncul rasa nyesel. Tapi di saat yang sama juga banyak yang tetap pengen main lagi karena otaknya masih ngejar sensasi menang tadi teman pro 2. Makanya sekarang banyak ahli bilang kalau judi online itu bukan sekedar hiburan digital biasa, karena kalau terus dibiarkan efeknya bisa nyeret mental, finansial, bahkan masa depan seseorang secara perlahan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah tambah cantik.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Semua orang pasti suka rasa senang dan nomor 2 puas atau deg-degan. Itu hal yang normal aja karena otak kita tuh memang butuh yang namanya dopamin. Tapi bedanya ada cara sehat dan ada cara yang justru bikin kita terjebak. Kalau judi online kasih rasa senang yang cepat tapi resikonya besar, sebenarnya masih banyak cara lain buat dapetin dopamin yang lebih aman dan juga positif. Mulai dari olahraga, main musik, ngobrol sama temen, ngonten, ngejar target kecil, sampai kumpul bareng keluarga. Karena rasa puas yang datang dari proses nyata biasanya jauh lebih bertahan dibanding sensasi instan yang ujung-ujungnya bikin kamu stres sendiri, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin punya teman atau orang sekitar terdekatnya ya mulai kecanduan judi online, jangan langsung dijauhin atau dihakimin dulu teman Pro 2, karena mereka bukan butuh ceramah tapi butuh diajak sadar pelan-pelan sebelum semuanya semakin jauh. Jadi dirangkul pelan-pelan aja teman Pro 2. Karena ingat ya, judi online itu bukan jalan untuk cepat kaya teman Pro 2. Justru banyak orang kehilangan banyak hal karena susah berhenti dari awal. Kalau gitu kita close dulu teman Pro 2 pada spesial judul ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, habis ini kita bakalan ada di Pro 2 Hitlist yang pastinya bakalan ada lagu-lagu favorit dari kamu. Nanti kamu request aja di sana teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Produser teman terbaik.

0: Info Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama untuk Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada Kamis 14 Mei 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan pada pagi sampai siang hari. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena hujan berpotensi turun di sejumlah daerah pada sore hingga malam hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yudhistira M mengatakan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah di Riau saat memasuki sore dan malam hari.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Pekanbaru Maskur Tarmizi mengaku mengerahkan seluruh personel meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan lalu lintas selama libur panjang akhir pekan atau long weekend pada 14-17 Mei 2026. Menurut Maskur, peningkatan volume kendaraan berpotensi terjadi selama libur nasional dan cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih. Karena itu, Dishub Pekanbaru menggelar apel untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan lalu lintas.
1: Info Pro 2.
0: Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit Mitra Plasma Provinsi Riau pada pekan ke-16 periode 13 sampai 19 Mei mengalami kenaikan sebesar Rp25,52 per kilogram rupiah atau naik 0,66% harga minggu lalu. Kenaikan harga TBS kelapa sawit Mitra Plasma tersebut berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Rabu 13 Mei 2026. Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui PLT Kabid Pengolahan dan Pemasfairaan Vera Virgianti mengatakan bahwa tim telah menetapkan harga TBS kelapa sawit untuk minggu ke-16 tahun 2026 ini. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Di yang kali ini ada di Pro 2 hitlist semua Pro 2. Langsung aja typing lagu kesukaan kamu. Dan juga mau didengerin lagu apa di day 1 long weekend ini teman Pro 2, langsung typing aja ke WhatsApp di 0811-760-0884 atau di Instagram di @pro2pku. Langsung aja teman Pro 2. Dan kali ini udah ada yang masuk nih teman Pro 2, cepet banget ya. Ada Wahyu di Panam teman Pro 2, katanya mau request lagu So Easy to Fall in Love by Olivia Dan teman Pro 2. Oke, kita masukin teman Pro 2 abis ini. Terus ada lagi nih teman Pro 2 dari Mas Agung seperti biasa teman Pro 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pro 2 hitlist, selamat siang semuanya. Ada Mas Agung hadir di Widya, di Wadia Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi, mau request katanya lagu Coldplay, okay. Feels Like I'm Falling in Love atau Taylor Swift, Cruel Summer. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mas Gibran, sama-sama Mas Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, lagu Mas Agung Feels Like I'm Falling in Love by Coldplay kita masukin ke list nomor 2 atau nomor 2 ya. Dan satu lagi deh, aku masukin lagi teman Pro 2. Ini ada dari Someone Closer teman Pro 2. Ada Rauda teman Pro 2. Halo, mau request lagu Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta. Thank you. Okay, you're welcome. I will give you that song teman Pro 2. Kalau gitu ini dia special request buat kamu, So Easy to Fall in Love, Olivia Dian, dan juga lagu-lagu lain yang udah kamu request. Kalau gitu enjoy teman Pro 2.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi, penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: aku.
1: Bro 2 Hitlist, emang Bro 2 masih di Bro 2 Hitlist kali ini teman Bro 2. Dan tadi udah dengerin juga ya, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi, versi ademnya teman Bro 2 ya. Dan udah ada lagi masuk teman Bro 2 dari WhatsApp nih, aku bacain lagi buat kamu nih. Dari dari siapa nih teman Bro 2? Dari Galuh Puspitasari dan juga dari Dede Kartika. Oke, siang Kak, aku mau request lagu Haha by Sabrina Leonor. Oke, boleh teman Pro 2. Langsung aja kita masukin abis ini ya. Enggak abis ini teman Pro 2. Nanti pokoknya ya abis ini teman Pro 2. Gimana sih? Bingung. Oke deh, ada lagi teman Pro 2 dari WhatsApp ya. Ini dari Zulia teman Pro 2. Seperti biasa selalu ada lagu ini di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 karena ini salah satu pendengar setianya dan juga lagunya memang asik nih teman Pro 2 ya. Pagi Kak, siang Pro 2 Hitlist, tadi pagi ngechat, siang ini juga ngechat teman Pro 2 ya. Izin request Lemuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta, dan salam buat kakak penyiarnya. Oke, kita salamin balik. Waalaikumsalam dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, kita masukin teman Bro 2 abis ini juga ya. Banyak abis ini teman Bro 2 ya. Terus ada lagi teman Bro 2 dari Fitri di Garuda Sakti. Teman Bro 2 katanya mau lagu Lenny. Oke. Lenny Lover sama Bro 2 double XL katanya. Boleh. Lagi kangen-kangennya kayaknya lagi sama someone sama Bro 2 ya. Oke, kalau gitu ini dia sama Bro 2. Kita puterin dulu satu lagu. Dan buat kamu yang masih mau request, masih open-open banget sampai jam 12 siang nanti teman Bro 2, ke WhatsApp atau di Instagram langsung aja cus teman Bro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Double XL by Lainey di nomor 2 masih di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku bacain lagi teman Pro 2 ya, ada beberapa lagi yang masuk nih teman Pro 2. Dari WhatsApp ada yang request katanya Benson Boone yang Beautiful Things. Oke, kita masukin teman Pro 2. Terus ada lagi nih dari Iwan nih katanya teman Pro 2 request yang Blood Zombie. Wow, boleh. Seleranya keren juga teman Bro 2 ya. Terus ada lagi nih, aku pilihin teman Bro 2 ya. Banyak juga ini ya, bingung milihnya yang mana teman Bro 2. Ada Agus nih teman Bro 2 katanya mau Ivan 17 jangan paksa rindu. Oke, teman Bro 2. Dan buat kamu yang mau request langsung aja teman Bro 2 di WhatsApp di 0811760888 atau di Instagram di @pro2pku. Kalau gitu ini dia teman Pro 2, Beautiful Things Benson Boone yang untuk nemenin siang hari kamu di Pro 2 Hitlist kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain tuh, bro?
2: Ini nih, biasa. Game anak muda. Lo gak ikutan main?
1: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo.
2: Rugi apanya, bro? Nih, lihat nih. Gue HP baru hasil menang judi online.
1: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
3: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Bro 2 hit list sama Bro 2. Dan udah di penghujung waktu tuh Bro 2, aku nemenin kamu. Itu tandanya aku mau pamit dari ruang dengar kamu tuh Bro 2. Tapi jangan kemana-mana lagi sama Bro 2, karena Bro 2 hit list masih open banget buat request sampai jam 12 siang nanti. Dan dilanjutin sama tiba sama Bro 2 yang udah ready banget di belakang aku nih tuh Bro 2. Dan kalau gitu aku ucapin makasih buat kamu tuh Bro 2 yang udah nemenin aku dan juga udah request-request ya, bantu-bantu request dan juga udah ngasih lagu spesialnya, favoritnya untuk siang hari ini teman Bro 2. Kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit. Bye bye teman Bro 2. See you next time.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Dan di satu jam pertama kita bakal lanjutin tadi perjuangan dari Gibran di Pro 2 Hitlist ya. Silakan kamu request lagu favorit kamu lewat Instagram ataupun lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811760084 teman Pro 2. Dan pastinya juga masih banyak lagu-lagu hits yang bisa kamu request. Masih ada satu jam ke depan yang bisa kamu dengarkan lagu favorit kamu, penyanyi yang kamu sukai akhir-akhir ini. Silahkan kamu request teman Pro 2. Sembari menunggu requestan terbaru dari kamu, kalau tadi kayaknya udah disebutin semua sama si Gibran ya. Silahkan kamu ketik aja lagi lagu-lagu terbaru teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ataupun lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru. Kalau gitu sebelum kita lanjutkan lagi, Tifa mau puterin dulu lagu yang bikin kamu semangat di siang hari ini. Ini udah weekend ya? Hari ini hari long weekend juga dimulai hari ini teman Pro 2. Dan pastinya juga bisa kamu ikuti juga teman Pro 2 program-program dari Pro 2 Pekanbaru di hari ini. Dan pastinya juga untuk hari ini juga memperingati hari kenaikan Yesus Kristus di 14 Mei 2026. Ya, semoga damai dan kasih Kristus senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita teman Pro 2. Untuk kamu yang merayakan juga yang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, selamat memperingati ya teman Pro 2. Dan sembari menunggu, ini dia ada lagunya dia dengan EA.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Yep, masih di Produ Hit List teman Produ. Kali ini ada yang request dari Instagram, katanya pengen dengar lagunya Perunggu dengan 3-3 kali. Oke, siap. Terus juga ada yang mau request kayaknya nih Army nih ya, ada Love Love Ungu-nya. Katanya mau request lagunya BTS terbaru, ya ini adalah Hooligan. Oke, kayaknya dua lagu itu dulu deh ya, nanti baru kita sambung lagi. Dan tipe ingetin buat kamu yang belum request, masih ada waktu sekitar 40 menit lagi lah ya, kurang lebih, untuk kamu bisa request di hari ini teman Pro 2. Silakan kamu ketik aja di Instagram ataupun langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 760 0884. Tiba tungguin sampai jam 12, jadi buruan kamu request di Instagram ataupun di WhatsApp ya, biar kita puterin lagu favorit kamu di hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar

50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Masih di Produa Hitlist, teman Produa. Kali ini kita lanjutkan lagi request dari kamu. Ini ada yang request lagunya Now featuring Ari Lesmana dengan Sisi Potret. Dan nanti ada juga yang mau request lagunya Bruno Mars. Bruno Mars tadi udah belum ya diputar ya? Kayaknya belum deh. Yang Risk It All. Oke, kita akan puterin lagunya Bruno dulu kali ya. Mas Bruno, ya Risk It All akan kita puterin buat kamu teman Produa. Dan nanti juga Tifa akan, ini karena dua-duanya ini adalah penyanyi cowok ya, kita selipkan deh ya satu lagu dari Nadine Amizah dengan judulnya Taruh teman Produa. Dan kalau gitu enjoy the song untuk lagu-lagu berikut ini. Ada Now featuring Ari Lesmana, ada Bruno Mars, dan nanti disusul dengan Nadine Amizah. Dan Tifa ingetin sekali lagi, masih ada waktu 30 menit buat kamu untuk request lagu favorit kamu di sini di Produa Hitlist teman Produa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tifa mau buka Instagram lagi deh ya. Ini tadi dari Instagram ada yang request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku dari Brad Jenny 29. Oke, nanti kita puterin ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah request lagunya Fajar Nur. Terus ada juga Samuel Cipta udah diputerin belum nih dari si Gibran tadi. Samuel Cipta Senja Sudut Kota, boleh. Belum diputar ternyata. Kita akan puterin abis Sembutan Paku, abis itu kita puterin juga Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, dan nanti nextnya lagi ada lagunya Medicine Beer dengan Bittersweet teman Pro 2. Enjoy.

Yes, teman Pro 2, sudah jam 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk program Pro 2 Hitlist. Next, kita bakal lanjut lagi di program Muda Kreatif, teman Pro 2. Dan pastikan kamu stay tune di program 2 Pekan Baru, karena itu juga bakal ada Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang ini. So, buat kamu stay tune terus di sini, di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih bareng Tifa di sini ya. Dan kita masuk di program Muda Kreatif teman Pro 2. Program yang menghadirkan kita ngobrol seputar UMKM, pelaku industri kreatif, ekonomi digital yang bisa mungkin nambah insight kamu lagi. Bagi anak muda yang pengen buka usaha ataupun juga mau menjadi salah satu pelaku ekonomi. Kalau Tifa sih sudah menjadi pelaku ekonomi ya, yakni sebagai pembeli ya. Tapi teman Pro 2, ternyata nih di Pekanbaru sendiri kan memang itu banyak sekali jenis-jenis dari kuliner ya. Mulai dari kafe, kemudian juga makanan-makanan yang ada di pusat perbelanjaan. Bahkan sampai pedagang kaki lima yang banyak menjajakan makanannya gitu di Cutnyadin lah, di Jalan Cutnyadin ataupun di area-area yang memang menjadi tempat berkumpulnya para anak muda. Salah satunya tempat berkumpul para anak muda yakni di sosial media teman Pro 2. Kita bakal bahas trik marketing dari live streaming yang ada di media sosial. Apalagi juga media sosial saat ini juga sangat banyak digandrungi sama anak muda. Dan tapi spesifiknya lagi teman Pro 2, kita bakal bahas ini makanan yang bisa dibilang sehat ya. Tapi ini dari negara Thailand. Ada yang bisa menebak ini jenis kuliner apa yang akan kita bahas siang hari ini teman Pro 2? Kita bakal bahas ya, ini adalah saladnya orang Thailand. Kalau di Indonesia punya pecal ataupun lotek gitu ya, yang jadi salad yang penuh dengan sayur-sayuran. Tapi ternyata kalau di Thailand ada namanya som tam, teman Pro 2. Dan ini merupakan salad pepaya muda khas Thailand yang punya rasa super lengkap gitu. Bahkan proteinnya juga ada di dalam som tam itu sendiri. Ada rasa asam, manis, gurih, bahkan sampai pedes yang nampol gitu. Dan isinya juga nggak cuma pepaya muda, tapi ada cabai, kacang tanah, jeruk limau, sampai seafood dan juga mihun, teman Pro 2. Dan dari laman rri.co.id juga informasi ini bahwasanya som tam ini sebenarnya bukan berasal dari Thailand. Ya, ini awalnya tuh berasal dari Laos, tapi makin populer lewat kuliner Thailand dan udah jadi salah satu makanan terenak di dunia gitu. Dan tentunya juga dengan tren makanan ataupun juga kuliner som tam yang makin banyak digandrungi, gak ketinggalan di Kota Pekanbaru ini yang juga menjadi lebih viral lagi. Apalagi juga ada beberapa pelaku usaha yang menjajakannya lewat sosial media yang memang itu tuh tempatnya anak muda untuk nongkrong ya, rebahan sambil scroll media sosial, itu udah menarik mereka untuk bisa order gitu. Dan nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2, kenapa sih som tam ini bisa viral, emang rasanya gimana ya, dan kenapa jadi favorit banyak orang. Bakal kita bahas sesaat lagi, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, nanti kita lanjutkan kembali untuk program Muda Kreatif hari ini. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu Ruang Religi hari ini dengan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Imran ayat 183 hingga 186. Kemudian nanti juga akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini di program Muda Pekanbaru, teman terbaik kamu.

عيون حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

مرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم

semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Ada satu pertanyaan penting nih teman produser sebelum kita lanjut. Kenapa kita harus buka usaha somtam? Dimana, kenapa ya somtam ini makanan termasuk salah satu makanan viral juga gitu teman produser. Nah alasannya ini karena emang somtam itu kan variasinya makin beragam ya. Gak cuma ada pepaya muda aja, tapi bisa dicampur sama seafood gitu. Kayak udang, cumi, kerang, kepiting, bahkan salmon juga ada di dalamnya. Dan juga jenis sayurannya juga banyak. Ada pakcoy, ada juga selada romaine yang emang terkenal seger banget kalau dimakan gitu ya. Dan ada juga yang ditambahkan dengan si nenas, bikin seger juga gitu teman produa. Nah salah satu penjual somtam di Pekanbaru ada Bima dari laman rri.co.id. Dia bilang nih kalau peminat somtam ini tuh meningkat drastis sejak awal tahun di 2025 nih ternyata. Dan bahkan dalam sehari bisa habis lebih dari 50 porsi terutama sore sampai malam hari. Dan yang bikin menariknya lagi teman produa, tingkat pedesnya ini juga bisa disesuaikan. Jadi buat yang suka pedes ekstrim aman, tapi yang gak terlalu kuat cabai tetap bisa menikmati juga gitu. Dan di dalamnya juga bisa di request isiannya, mau seafood mentah, mateng, setengah mateng, sampai tambahan topping tertentu juga ada. Jadi gak heran ya kalau makanan ini tuh cepat viral di media sosial karena emang tampilannya yang rame, fresh, seger, bikin lapar mata, dan juga sesuai customize keinginan dari si customer tersebut teman pro 2. Dan yep, ternyata emang banyak orang yang awalnya tergiur karena postingan di sosial media, apalagi juga penjual somtam juga udah banyak ya yang berseliweran di FYP TikTok teman pro 2. Dan itu juga yang bikin para customer ataupun kita-kita Tifa sendiri juga sih yang kadang ngiler ya dengan tampilan yang ada dan akhirnya memutuskan untuk membeli karena emang tampilan di sosial media yang menggugah selera.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Dan kenapa Somtam ini juga viral di Pekanbaru, teman Pro 2? Selain tadi kan emang ada yang menarik tuh, ada live streaming dari si penjual Somtam tadi ya di TikTok gitu. Ternyata emang Somtam ini juga cocok sama lidah orang Indonesia ya, karena rasanya tuh sama-sama suka pedas gitu warganya. Dan juga bumbu yang kuat. Jadi walaupun berasal dari Thailand, lebih tepatnya Laos tadi ya, dan dipopulerkan di Thailand, makanan ini tuh gampang diterima lidah warga Pekanbaru. Apalagi sekarang banyak anak muda yang emang mulai cari makanan yang emang ringan tapi tetap mengenyangkan. Dan Somtam bisa jadi pilihan yang tepat karena bisa dimakan siang ataupun malam tanpa terasa terlalu berat. Ya walaupun lebih enak tuh siang-siang ya, karena lebih seger kayaknya. Dan popularitas Somtam juga nggak lepas dari tren gaya hidup sehat yang emang lagi naik sekarang, karena orang lebih aware gitu terhadap apa yang mereka konsumsi, cari makanan yang segar, rendah kalori, kaya serat tapi tetap punya rasa yang nikmat. Ini dia nih, Somtam bisa jadi salah satu bukti kalau makanan sehat tuh udah nggak selalu membosankan ya. Dan fenomena ini juga jadi nunjukin kalau masyarakat Pekanbaru juga makin terbuka ya. Sepertinya emang sudah sejak dulu terbuka dengan cita rasa baru dari berbagai negara. Dari yang awalnya cuma viral lewat media sosial di internet ataupun juga di negara Thailand aja, tapi sekarang anak muda juga sudah bisa merasakan Somtam gitu ya di Pekanbaru sendiri. Nah kalau kamu sendiri teman Pro 2 lebih tertarik nyobain Somtam isi apa nih? Seafood, salmon, atau versi pedas yang ekstrim? Yang penting jangan nyalahin kita ya kalau abis ini kamu langsung lapar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan?
2: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
5: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya, Bang?
6: Aiko gulai tambosu.
5: Gulai tambosu? Apa itu?
7: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
5: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

Kedua, tentunya dengan kita tahu kalau misalnya Somtam itu ternyata juga ada di Pekanbaru, kamu udah pernah cobain belum kuliner yang satu ini? Dan pastinya kalau kamu penasaran dengan laporan tadi, kamu bisa langsung baca aja di laman rri.co.id ya. Dan pasti teman produknya kita cukupkan dulu untuk Muda Kreatif. Mungkin bisa nambah insight kamu. Ternyata memang somtam ini bisa menjadi salah satu menu favorit bagi anak muda. Kalau kamu bisa menjadikan somtam ini adalah kuliner yang segar, yang memang fresh dan bisa diantarkan ataupun juga melalui pengiriman yang bisa langsung tertuju ke customer kamu, teman produknya. Oke deh. Ya, kita nanti lanjut lagi di Sportpedia untuk hari ini, teman Prodo. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. Stay tune di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

Teman Pro 2, sudah jam 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya kita akan masuk di Sportpedia untuk edisi hari ini, hari ke-14 bulan Mei 2026. Dan pasti juga informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang ini. Informasi pertama kita awali pastinya dari laman rri.co.id, di mana atlet renang asal Riau Arkan Alfarabi Simbolon berhasil mengharumkan nama daerah sejak meraih 2 medali emas dan juga 1 medali perak pada kejuaraan nasional akuatik 2026 di Jakarta, teman Pro 2. Dan di mana kejuaraan kelompok umur tersebut berlangsung 27 April hingga 1 Mei 2026 serta diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan ini turun pada kelompok umur 3 tampil impresif di nomor gaya dada dan juga sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan 100 meter dada, teman Pro 2. Selain itu juga Arkan mempersembahkan 1 medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Di sisi lain, pembina prestasi akuatik Kota Pekanbaru Andi Saputra juga mengatakan capaian tersebut jadi kebanggaan tersendiri bagi Riau karena dari 2 atlet asal Pekanbaru yang tampil di Kejurnas, Arkan jadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali. Dan juga Arkan punya peluang besar nih menurut dari pelatihnya sendiri untuk mencatatkan rekor nasional pada ajang Indonesia Open yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang, teman Pro 2. Saat ini juga tim pelatih akan terus meningkatkan program latihan biar performa atlet ini juga tetap terjaga. Dan pastinya juga prestasi tersebut diharapkan bisa jadi motivasi bagi atlet renang muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan juga berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Keren banget ya Arkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stop! Lihat tuh lampunya merah, jadi kamu tuh harus berhenti.
2: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini.

Masih di Sportpedia teman Pro 2, dan kali ini informasi masih dari laman rri.co.id di mana National Paralympic Committee atau NPC ya Riau, maksud kami NPC Riau, kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional. Kali ini dua atlet para taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Prof. Dr. Reda Mantovani SHLLM yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayat dan Airin Yosefin Ritonga, teman Pro 2. Keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan juga siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Dan di sisi lain, pelatih para taekwondo NPC Riau Farhan mengatakan persiapan atlet berjalan sesuai rencana, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Dan ia menilai ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para taekwondo Indonesia. Dan sementara itu PLT Ketua NPC Riau Indra Warman juga turut memberikan arahan kepada atlet dan juga pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Dan meminta seluruh tim menjaga disiplin kesehatan dan juga nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Indra juga mengingatkan pelatih agar terus mendampingi dan juga mengawasi atlet selama berada di lokasi pertandingan agar seluruh kebutuhan atlet dapat dipenuhi dengan baik. Dan pasti teman Pro 2, kita juga ikut mendoakan ya atlet para taekwondo Riau juga bisa menang gitu dan juga bisa memberikan yang terbaik bagi Riau pastinya. Dan pasti bisa menjadi motivasi bagi atlet disabilitas lainnya untuk bisa terus berlatih dan juga berprestasi di tingkat nasional maupun nanti di internasional.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

jelang Piala Dunia 2026 bukan cuma pertandingan bolanya ya yang mulai jadi perhatian, tapi juga ternyata soundtrack resminya nih. Dan menariknya, salah satu pengisi soundtrack resmi FIFA tahun ini adalah penyanyi berdarah Palestina Chili bernama Eliana. Eliana ini membawakan lagu berjudul Illuminate bareng penyanyi Kanada Jazzy Reyes. Dan lagu ini jadi bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026 dan juga menggabungkan nuansa alternatif R&B, pop global, sampai sentuhan musik Timur Tengah, teman Pro 2. Dan penyanyi yang punya nama asli Elian Marjieh ini lahir di Nazareth dan juga dikenal konsisten membawa bahasa serta budaya Arab ke industri musik internasional. Lagu-lagunya seperti Garib Alay, Mama Eh, sampai Olive Branch juga banyak menarik perhatian karena memadukan musik modern dengan identitas budaya Timur Tengah. Dan nama Elina sendiri juga makin dikenal setelah tampil di festival besar dunia kayak Coachella dan juga Glastonbury Festival, teman Pro 2. Dan di sisi lain, keterlibatan di proyek resmi FIFA juga dianggap sebagai representasi baru bagi musisi Palestina di panggung global. Bahkan Elina dikabarkan bakal tampil langsung dalam rangkaian pembukaan Piala Dunia 2026 di Kanada bersama musisi internasional lainnya. Wah, keren sekali ya teman Pro 2. Dan tentunya berbeda ya dengan soundtrack dari FIFA World Cup Qatar 2022 lalu, yang dulu juga salah satunya dari penyanyi Jungkook dari BTS yang juga membawakan lagu untuk official soundtrack dari FIFA sendiri, teman Pro 2. Kalau gitu, sembari kita menunggu ya rilisan lagu tersebut dari Eliana, kita akan dengerin dulu deh ya lagu The Dreamers yang dibawakan oleh Jungkook BTS yang juga menjadi official soundtrack FIFA World Cup Qatar 2022 lalu. Enjoy!

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Iya, teman Prodiwa. Satu lagu dari Sakura Abadi. Maksud kami, lagunya judulnya Sakura Abadi yang dinyanyikan di Korea Lale Ilmanino dan juga Neida, teman Prodiwa. Yang rilis di Desember 2024 lalu, ini menandakan kita sudahi dulu ya Sportpedia kita. Karena sudah pukul 13:57 waktu Indonesia Barat. Informasi dari dunia olahraga udah di-share ke kamu. Tapi kalau kamu masih haus lagi nih dengan informasi dari dunia olahraga, silahkan aja klik rri.co.id. Di sana banyak banget informasi olahraga, mulai dari sepak bola, piala dunia, ataupun juga olahraga lainnya bisa kamu temukan di sana, teman Produa. Dan next lagi kita bakal lanjut di program selanjutnya. Ada Pernah Hits. Artis siapa yang bakal kita bahas? Artis mancakah atau artis Indonesia akan kita bahas di hari ini? Atau malah ini jadi artis favorit kamu, teman Produa. So, buat kamu stay tune terus di sini, karena satu jam ke depan kita bakal bahas salah satu penyanyi solo cantik, wanita cantik pokoknya deh ya. Stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Yes, satu buah lagu dari Ariana Grande dengan Test Drive, teman Produa. Ya, satu lagu opening dengan Ariana Grande. Udah pasti satu jam ke depan kita bakal bahas karya ataupun juga karir dari penyanyi cantik Ariana Grande. Ya, selain cantik, dia juga punya bakat menyanyi dan juga acting yang ya beberapa film yang dia perankan juga sukses ya, teman Produa. Dan pastinya juga setelah sempat vakum dari dunia musik, Ariana ini balik lagi lewat album Eternal Sunshine yang langsung ramai dibahas, teman Produa. Dan pastinya juga lagu-lagu dari Ariana Grande ini banyak banget yang viral-viral di media sosial karena emang liriknya yang nusuk dan juga vibe-nya yang emang lagunya tuh tenang gitu ya, tapi bikin overthinking. Salah satu lagunya ya nih, judulnya adalah We Can't Be Friends, yang mungkin cocok banget buat kamu yang lagi ada ataupun pernah ya ada di fase ya udah mungkin kita emang nggak bisa berteman aja, nggak bisa bersama gitu, nggak bisa jadi teman, nggak bisa juga untuk maju ke langkah berikutnya. Sedih banget nggak sih lagunya, nusuk banget ya ternyata. Ya udah deh, kita langsung aja dengerin. Ini dia Ariana Grande dengan judul lagunya ya, ini adalah We Can't Be Friends ya, atau Wait for Your Love. Enjoy.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Satu lagu lagi, ya judulnya Seven Rings dari Ariana Grande, Tamam Pro 2. Ya kita bakal kenalan lebih dalam lagi sama Ariana Grande. Mbak Ariana ini ternyata lahirnya di tanggal 26 Juni 1993. Yang juga selain dia sebagai musisi ataupun penyanyi, dia udah terkenal juga menjadi aktris dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat. Dan pertama kali itu dikenal lewat perannya sebagai Kate Valentine dalam serial Nickelodeon Victorious dan Sam and Cat. Yang juga karir musiknya tuh baru dimulai dengan album debut dia, yakni Yours Truly di tahun 2013, diikuti oleh My Everything di tahun 2014, dan yang melambungkannya ke ketenaran global, teman Pro 2. Ariana Grande yang juga dikenal dengan vokal powerful dan juga jangkauan suaranya yang sering dibandingkan dengan Mariah Carey. Dan juga album-albumnya ini udah banyak, mulai dari Dangerous Woman di tahun 2016, Sweetener di 2018, Thank You Next 2019, dan Positions 2020. Sukses secara komersial dan juga udah memenangkan nih berbagai penghargaan termasuk Grammy Awards. Dan juga selain musik, ia membintangi film Wicked di 2024 ya. Dan dalam kehidupan pribadinya juga, kalau si Ariana Grande ini ternyata menikah dengan Dalton Gomez di tahun 2021 tapi bercerai di tahun 2023 dan dikabarkan bersama dengan Ethan Slater untuk hubungan pribadinya, teman Pro 2. Dan pastinya juga bahwa wanita yang punya zodiak Cancer ini ternyata juga punya tinggi 153 cm, teman Pro 2. Ayo, siapa yang sama nih tingginya dengan Mbak Ariana? Dan emang ya, mulai aktif tuh di tahun 2008 sampai sekarang juga udah banyak sekali karya-karya yang udah dibuat oleh Ariana Grande. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan dari Ariana Grande ini gimana, teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu deh ya lagunya. Kalau tadi kita udah dengerin Seven Rings, kali ini kita dengerin dulu ada Thank You Next dari Ariana Grande.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up. Ha
1: ha! Wait, chupu.
2: Tidak ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
1: Kau salah itu karena kau cupu.

0: kalau tong ke sekolah jabatan itu 2 bukan 4.
1: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Of course, teman Pro 2. Emang Ariana Grande ini adalah salah satu manusia berbakat ya. Karena dari kecil, Ariana itu udah menunjukkan bakat di dunia seni. Dan dia belajar musik dan juga teater sejak usia muda. Dan juga sering banget tampil di acara sekolah serta komunitas lokal. Dan Ariana juga pernah mengalami masalah kesehatan seperti hipoglikemia, yakni gula darah yang rendah yang mengharuskannya menjaga pola makan dengan ketat. Sejak 2013, Ariana jadi vegan karena kecintaannya terhadap hewan. Go vegan, kalau kata Ariana mah. Kalau dalam kehidupan asmara, Ariana beberapa kali menjalin hubungan dengan selebriti terkenal, di mana dia pernah berpacaran dengan Jay Brooks, YouTuber, Big Sean rapper, dan juga Mac Miller yang juga rapper. Terus juga nih, di tahun 2021, Ariana mengejutkan publik dengan menikahi Dalton Gomez, seorang agen real estate, yang mana pernikahan mereka berlangsung secara tertutup dan dihadiri keluarga dan juga teman terdekat. Tapi sayangnya gak berlangsung lama, karena di tahun 2023 mereka bercerai, teman Pro 2. Dan fakta lainnya nih, walaupun Ariana ini adalah orang ataupun juga warga Amerika Serikat ya, tapi Ariana punya keturunan Italia dari kedua orang tuanya, dengan akar keluarganya dari Sisilia dan juga Abruzzo, teman Pro 2. Punya nama lengkap Ariana Grande Butera. Dan pastinya juga suara dari Ariana Grande yang kita ketahui sangat keren banget ya, tentunya juga menjadikan Ariana sebagai salah satu musisi wanita yang banyak penggemarnya gitu. Dan juga ternyata nih, Ariana juga merupakan artis wanita pertama yang menduduki 3 posisi teratas di Billboard Hot 100 secara bersamaan. Dengan lagu-lagunya adalah Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, dan Thank You Next. Serta juga dia jadi artis perempuan yang lagunya itu paling banyak diputar dan juga banyak disukai oleh para penggemar ataupun juga para penikmat musik dunia, teman Pro 2. Dan next kita bakal bahas lagi beberapa fakta menarik dari Ariana Grande, tapi kayaknya kita dengerin dulu ada Stuck With You dari Ariana Grande.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa?
0: Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Position teman Pro 2 dari Ariana Grande. Dan ternyata ya teman Pro 2, tadi kan kita juga udah dengerin lagunya Ariana Grande yang lainnya. Ada yang featuring sama Justin Bieber yang tadi Stuck With You teman Pro 2. Dan pastinya juga selain Stuck With You ada banyak banget lagu-lagu yang udah pernah duet ya sama si Ariana Grande, mulai dari Nicki Minaj, The Weeknd, Lady Gaga, bahkan juga beberapa artis-artis lainnya teman Pro 2. Dan lagu duetnya dengan Lady Gaga, Rain On Me, juga memenangkan a Grammy Award untuk Best Pop Duo atau Group Performance teman Pro 2. Keren banget ya. Nah, sebelum dia jadi pemeran Wicked teman Pro 2 yang juga merupakan film fantasi ya, ternyata emang Ariana Grande ini juga penyuka Harry Potter dan juga Disney. Dan di mana juga ia punya, bahkan ya si Ariana ini sampai bikin tato mantra cahaya di dunia Harry Potter yang bertuliskan Lumos teman Pro 2. Terus juga nih, selain itu Ariana juga menyukai Disney, terutama film The Little Mermaid dan juga Hercules teman Pro 2. Dan pastinya juga FYI, ternyata waktu pertama kali masuk industri musik, Ariana tuh hampir pakai nama panggung Ari atau Ariana, tapi tetap akhirnya pakai nama aslinya dengan Grande di belakangnya ya. Dan sebelum mendapatkan peran dari Glinda di The Good Witch, adaptasi film musikal dari Wicked yang tayang pada 2024, memang Ariana sempat beberapa kali waktu kecil mention pengen jadi Glindanya ya. Dan ya, dengan bakatnya dan juga dedikasi tingginya juga, akhirnya dia mendapatkan peran tersebut teman Pro 2.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru mulai mengingatkan dampak lingkungan akibat penggunaan air tanah yang terus meningkat seiring pertumbuhan bangunan dan aktivitas usaha di Pekanbaru. Pemerintah kini mendorong pelaku usaha beralih menggunakan layanan air perpipaan guna menjaga cadangan air bersih di masa mendatang. Dan langkah tersebut juga disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2006 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum yang difokuskan untuk pengendalian eksploitasi air tanah di wilayah kota.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan kegiatan audiensi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol terkait surat keterangan terdaftar SKT Partai Politik Rabu 13 Mei 2026 di ruangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan juga sinergi antar instansi dalam mendukung pelayanan administrasi partai politik di Provinsi Riau. Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, bersama jajaran bidang pelayanan administrasi hukum umum. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal terkait mekanisme pelayanan dan juga verifikasi administrasi surat keterangan terdaftar atau SKT partai politik guna memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk hari ini. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

2. Sudah pukul 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Baru aja kita dengarkan satu lagu dari Seventeen dengan SOS, production by Mars Milo, tahun 2. Dan kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya, yakni di musik dan informasi. Informasi lokal akan Tifa share ke kamu, teman Pro 2. Satu jam ke depan dari jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore nanti. So, buat kamu stay tune terus ya, pastinya di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Ya teman Pro 2, kita lanjut di program musik dan informasi. Kali ini informasi dari laman rri.co.id. Di mana perayaan kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari ini Kamis 14 Mei 2026 disambut hikmat oleh umat Kristiani di Kota Pekanbaru. Sejumlah gereja telah menyiapkan rangkaian ibadah dan juga mengajak jemaat untuk semakin memperkuat iman serta menjadi berkat di tengah kehidupan masyarakat yang penuh tantangan. Pendeta gereja HKBP Beringin Indah Richard Siahaan mengatakan pihak gereja telah mempersiapkan 5 sesi ibadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Persiapan dilakukan mulai dari pembagian tugas pelayanan hingga penataan ruang ibadah agar pelaksanaan berjalan lancar dan khusyuk. Dan juga 5 sesi ibadah tersebut akan digelar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, 8 waktu Indonesia Barat, 2 sesi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di gereja utama dan lantai bawah, serta ibadah penutup pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pendeta fungsional gereja HKBP Beringin Indah

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran.

0: dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini sering kali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cip, tau nggak sih? Kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
3: David mana?
2: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
3: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
2: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru. Kemarin sore juga udah mulai diupload.
3: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
2: Iya, enggak kok, aku kan cuma liat IG-nya doang.
3: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
2: Gini loh,
3: orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
2: Oh alah, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.

Teman Pro 2, nanti akan kita lanjutkan lagi musik dan informasi untuk hari ini. Namun kita juga nanti akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pukul hari ini pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. So stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Dewa Pro 2, kita lanjutkan kembali untuk musik dan informasi kali ini dari laman rri.co.id. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengingatkan seluruh sekolah dasar negeri di Pekanbaru agar tidak melakukan pungutan yang berpotensi memberatkan wali murid. Karena setiap iuran di lingkungan sekolah diminta dilakukan secara transparan dan juga berdasarkan persetujuan bersama. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Pekanbaru Sardius menegaskan seluruh bentuk pengumpulan dana harus melalui kesepakatan semua orang tua siswa dan tidak boleh bersifat memaksa. Ia juga mengatakan pihak sekolah perlu lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terkait iuran agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya komunikasi terbuka dengan orang tua siswa juga jadi hal penting ya untuk menghindari kesalahpahaman. Imbauan tersebut juga disampaikan setelah munculnya dugaan pungutan liar di SD Negeri 189 Pekanbaru yang sempat menjadi perhatian publik. Kasus itu juga turut ditelusuri oleh Inspektorat Pekanbaru bersama Komisi 3 DPRD Pekanbaru, di mana Zulhelmi yang juga merupakan Kepala Inspektorat Pekanbaru menjelaskan, hasil pemeriksaan menemukan adanya pungutan pembelian tong sampah sebesar Rp30.000 hingga Rp40.000 per siswa. Namun pungutan tersebut dinilai tidak menyalahi aturan karena telah disepakati wali murid. Dan keluhan tersebut juga kemudian ditindaklanjuti DPRD Pekanbaru bersama Inspektorat lewat pemeriksaan langsung ke sekolah. Disdik Pekanbaru juga berharap kejadian serupa nggak kembali terjadi dan meminta seluruh kepala sekolah mematuhi aturan yang berlaku terkait pungutan di lingkungan pendidikan. Dan nanti juga kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 untuk informasi lainnya. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak. Pokoknya, Bang, lawan kawan. Satu mata aja, nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh, nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat kayak habis maraton drama Korea? Mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

Teman Pro 2, kita cukupkan dulu ya untuk informasi dan juga musik di hari ini dari jam 3 sampai jam 4 sore. Udah Tifa share ke kamu informasi lokal seputar informasi yang ada di Kota Pekanbaru dan juga Riau pada umumnya. Dan kalau kamu masih pengen baca informasi lainnya, informasi lokal, kamu bisa baca laman rri.co.id karena update terus ya berita-berita yang ada di rri.co.id, baik itu informasi lokal ataupun informasi internasional ataupun nasional ataupun informasi dari dunia olahraga juga ada di rri.co.id. dan nanti di jam 4 sampai jam 5 kita lanjut di sore ceria, ngobrol-ngobrol santai aja kita. Dan pastinya buat kamu, pastikan stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Ya gak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2, karena hari ini tuh masih dalam suasana libur panjang ya, memulai libur panjang di pertengahan Mei yang juga memperingati Ascension Day ataupun kenaikan Yesus Kristus. Ini ternyata menarik juga ya kalau kita tuh ngobrolin tradisi-tradisi unik yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Soalnya nih ya, perayaan kenaikan Yesus Kristus di Indonesia nggak cuma soal misa ataupun ibadah di gereja aja. Banyak daerah punya cara khas untuk memadukan nilai religius dan juga budaya lokal yang udah dijaga turun-temurun, teman Pro 2. Dan pastinya juga di sore ceria akan kita bahas untuk perayaan ini. Dan misalnya nih, di beberapa daerah pernah diadakan ibadah di lokasi bersejarah seperti Lawang Sewu di Semarang. Karena suasananya juga dibuat lebih reflektif dan juga penuh makna, sekaligus jadi simbol toleransi dan juga kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam. Dan tradisi ini juga bikin perayaan hari besar keagamaan terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi nggak cuma khidmat, tapi juga punya nilai budaya dan juga kebersamaan yang kuat. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut suasana misa besar sampai tradisi penyalaan lilin yang selalu jadi bagian sakral dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus, teman Pro 2. So, stay tune di sini ya di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Teman Pro 2, kalau ngomongin perayaan kenaikan Yesus Kristus ya, suasana misa di gereja katedral juga selalu jadi perhatian setiap tahunnya. Dan dari laman rri.co.id, kalau di kota besar kayak Jakarta dan Makassar, ribuan jemaat biasanya datang sejak pagi untuk mengikuti misa bersama. Suasana terasa hikmat dengan doa-doa dan juga lagu pujian yang menggema di dalam gereja. Tema misa yang dibawakan juga biasanya tuh penuh pesan positif nih, mulai dari tentang harapan, solidaritas, sampai ajakan untuk memperkuat iman dan juga saling peduli satu sama lain. Dan selain itu juga ada tradisi penyalaan lilin yang masih dilakukan di banyak gereja. Cahaya lilin yang memenuhi ruangan juga melambangkan Yesus sebagai terang dunia nih. Makanya suasana ibadah jadi terasa lebih tenang, hangat, dan juga penuh penghayatan. Terus juga nih teman Pro 2, momen seperti ini juga sering dimanfaatkan banyak keluarga untuk berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari dan pastinya juga lebih fokus pada refleksi diri serta rasa syukur ya. Dan menariknya lagi nih, perayaan kenaikan Yesus Kristus juga semakin dekat dengan generasi muda lewat berbagai pertunjukan kreatif. Apa aja itu ya? Dan dari laman rri.co.id juga di banyak gereja, anak-anak muda nih biasanya ikut tampil lewat drama dan juga tarian rohani yang menceritakan perjalanan Yesus Kristus. Dan ini juga dianggap lebih menarik dan juga lebih gampang dipahami, terutama untuk generasi muda. Bahkan juga teman Pro 2, beberapa gereja mulai mengemas pertunjukan dengan konsep visual modern tanpa menghilangkan pesan religiusnya. Jadinya suasana perayaan juga terasa lebih hidup dan juga lebih interaktif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Eh, anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Dan selain ibadah dan juga tradisi budaya Teman Pro 2, banyak komunitas gereja juga memanfaatkan momen kenaikan Yesus Kristus ini untuk melakukan kegiatan sosial. Mulai dari berbagi sembako, bakti sosial, sampai mengunjungi panti asuhan dilakukan sebagai bentuk nyata dari ajaran kasih dan kepedulian terhadap sesama. Makanya nih, perayaan ini tuh juga nggak cuma dirasakan di dalam gereja, tapi juga lewat aksi nyata ya, yang membawa manfaat untuk masyarakat sekitar. Dan dari berbagai tradisi di Indonesia tadi, kita bisa lihat kalau keberagaman malah justru bikin perayaan hari besar ini terasa makin kaya dan juga penuh makna ya. Walaupun caranya beda-beda tiap daerah, tapi nilai utamanya tetap sama, yakni tentang iman, kasih, dan juga kebersamaan. Semoga suasana damai dan juga hangat di hari libur ini juga bisa dirasakan oleh kamu ya, seluruh Teman Pro 2 dimanapun kamu berada.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Roh 2 masih bareng Tifah ya sampai 1 jam ke depan, sampai jam 6 sore pastinya di Pro 2 Pekanbaru. Dan kali ini kita masuk di program Ngobras, ngobrol asik. Yes, seperti judulnya asik aja. Dan kayaknya nih teman Pro 2, akhir-akhir ini kan ada banyak sekali konser-konser yang dilakukan, mulai dari konser artis lokal, musisi lokal, ataupun musisi internasional yang hadir ya di Indonesia, ataupun malah kamu yang nyamperin idola kamu ke luar negeri untuk bisa nonton mereka konser. Dan pernah gak sih, atau kamu sendiri deh, ketika habis konser itu tuh bawaannya kayak gak mau move on gitu. Story-nya tuh masih full sama video-video konser, playlist-nya langsung muter lagu artis yang kamu baru tonton live secara langsung gitu ya. Atau bahkan ketika kamu ditanya ngobrol sama temen kamu, jawabannya, aduh kemarin tuh keren banget sih konsernya, gak nyambung ya. Padahal kan akhirnya cuman kita makan siang apa, malah dia, enggak kemarin ganteng banget itu art idola aku gitu ya. Itulah ya salah satu contoh dari yang namanya PCD ataupun post concert depression teman Pro 2. Bukan depresi yang gimana-gimana, cuman istilah ini tuh lagi sering banget muncul di kalangan anak muda, apalagi abis konser besar yang emang vibes-nya itu rame, emosionalnya dapet banget, yang mana ketemu idolanya yang jarang banget ngadain konser, ya mungkin aja satu kali dalam sehidup, dalam hidupnya dia gitu. Terus tiba-tiba besoknya balik lagi ke rutinitas biasa. Ya langsung berasa kosong banget teman Pro 2. Moodnya jadi turun, jadi mellow. Bahkan ada yang bilang susah fokus karena masih kepikiran momen konser semalaman, atau masih kayak hype-nya tuh masih ada gitu. Padahal sebenarnya ini merupakan kondisi yang cukup wajar, karena tubuh dan otak tuh habis dapat lonjakan emosi dan juga hormon bahagia yang tinggi waktu nonton konser. Jadi pas semuanya udah selesai, badan dan pikiran lagi proses untuk kembali ke ritme normal. Nah kita bakal bahas teman Pro 2 di Ngobras kali ini fenomena dari post concert depression ini yang emang lagi relate banget sama anak muda. Kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya, gimana cara biar tetap happy tanpa harus terus-terus kebayang muka idol kamu sepanjang mungkin PCD ini bisa sampai berbulan-bulan. Bagi yang idolanya tuh emang datangnya dari negeri yang jauh di sana terus kamu samperin teman Pro 2. Nah ini juga bakal kita bahas sesaat lagi. So buat kamu stay tune di sini ya di program Drama 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Kalau dari laman hellodoc.com teman Pro 2, walaupun PCD ini bukan kondisi medis serius, tapi bisa menimbulkan beberapa gejala yang cukup mengganggu aktivitas harian. Ya, dengan kamu bisa kenali gejala-gejala dari post-concert depression ini kamu bisa penting banget ya, agar mengelola emosi yang muncul. Gejala-gejalanya yang pertama, itu tuh terasa sedih dan juga hampa yang secara berkepanjangan setelah konser berakhir. Jadi bisa sampai berbulan-bulan gitu loh. Terus juga kehilangan minat pada aktivitas rutin atau hobi yang disukai. Malah hobinya gak suka nih karena habis konsert ya. Terus kesulitan untuk move on atau kembali ke kehidupan normal sebelum konser. Bahkan muncul keinginan kuat untuk mengulang momen konser yang baru aja dialami. Yang lebih parahnya lagi dan yang mengganggu itu karena sering memikirkan kembali momen konser, akhirnya membuat kesulitan tidur atau insomnia teman Pro 2. Dan akhirnya merasa terisolasi atau sulit berinteraksi dengan orang lain yang tidak mengalami euforia yang sama. Nah, gejala-gejala itu biasanya mereda dengan sendirinya sih dalam beberapa hari hingga satu minggu. Tapi kalau intensitasnya itu bisa berbeda pada setiap individu, tergantung pada seberapa besar keterikatan emosi ketika kamu datang di acara tersebut teman Pro 2. Coba deh kamu juga share cerita kamu, pernah gak kamu ngalamin PCD ini setelah nonton konser teman Pro 2?

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial

medianya ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @rri_pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Coba aja, pantai dan laut Indonesia semuanya seperti itu. Indah, tenang, bersih tanpa sampah, banyak ikan dan terumbu karang. Terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Kan lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kan tadi kita udah bahas nih tentang dari gejala umum yang terjadi ketika kamu mengalami post-concert depression, teman Pro 2. Tapi ternyata untuk penyebab PCD konser ini juga ada dari fluktuasi hormon kebahagiaan, di mana penyebab utama dari PCD konser adalah perubahan kadar neurotransmitter di otak. Selama persiapan dan juga berlangsungnya konser, ini kan kita berantisipasi tuh ya, dan juga pengalaman ketika ada di hari H langsung nih, ini akan memicu pelepasan besar-besaran dopamin dan juga serotonin. Apalagi kalau misalnya kamu tuh ketemunya artis-artis yang emang jarang banget bisa di berkesempatan untuk ketemu langsung di panggung gitu ya, maka dopamin ya itu akan buru-buru meningkat gitu. Dan dopamin FYI adalah hormon yang bertanggung jawab atas perasaan senang, motivasi dan juga penghargaan. Sementara itu serotonin ini berperan dalam mengatur suasana hati, kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Maka ketika stimulasi intens dari konser menghilang, maka ketika konsernya sudah selesai gitu ya, ini otak akan mengalami penarikan mendadak dari lonjakan hormon-hormon itu. Nah, penurunan drastis inilah yang menyebabkan munculnya perasaan sedih, hampa dan juga rindu mendalam, karena tubuh harus menyesuaikan diri kembali dengan kadar hormon yang lebih rendah. Ya, mungkin ini juga terjadi kepada fisik ya. Kalau tadi kan cara dari perasaan gitu ya, ternyata fisik kita juga nih, kalau tiba-tiba di hari H kita juga loncat-loncatan ketika nonton konser, maka besoknya juga akan KO ya. Juga pastinya akan capek juga tuh badan, yang akhirnya membuat tubuh juga merasa sangat-sangat-sangat lelah, walaupun perasaan bahagia tadi juga ataupun juga perasaan belum move on itu juga biasanya lebih mendominasi, teman-teman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
6: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Untuk mengatasi PCD ataupun post concert depression teman Pro 2, ini emang bisa memerlukan beberapa pendekatan yang fokus pada pemulihan emosional dan juga penyesuaian kembali. Kalau dari laman halodoc.com sih biasanya melakukan me time, dan ini juga bisa memberikan waktu bagi diri sendiri untuk istirahat, merenung, dan juga memproses pengalaman. Terus bisa juga cerita sama teman sesama penggemar, jadi kayak saling sharing gitu loh pengalamannya, dan juga perasaan sama teman yang udah menghadiri konser bisa ngasih dukungan emosional. Jadi divalidasi lagi tuh perasaan happy-nya teman Pro 2. Terus mendengarkan lagu atau album dari musisi yang kamu abis datengin konsernya. Karena kalau kamu terus mendengarkan musik dari artis favorit, ini bisa ngebantu menjaga koneksi emosional dan juga perlahan-lahan melepaskan euforia. Terus bisa juga, kan kamu abis nonton konser tuh biasanya share ataupun share lagi, kamu take video ketika kamu lagi nonton kan. Nah ini kamu bisa mengabadikan foto atau video, atau bahkan kamu bikin konten vlog ala-ala agar bisa merilis perasaan bahagia kamu dan juga share-nya ke media sosial gitu, agar bisa dikenang sebagai momen yang indah gitu teman Pro 2. Kalau misalnya ada momen yang unik-unik atau yang lucu-lucu, itu bisa juga tuh dijadikan konten di media sosial kamu, agar kamu juga bisa mengingat memori tersebut tanpa terjebak dalam kerinduan yang dalam berlarut-larut. Dan pastinya kamu bisa juga nih, kalau udah mengekspresikan konser dengan happy dan gembira, ini pasti muncul perasaan merencanakan konser-konser berikutnya yang punya tujuan ataupun acara yang dinantikan di masa depan. Nah ini juga ternyata bisa ngasih motivasi dan juga mengalihkan fokus kamu nih, biar nggak terus-terusan mikirin masa lalu. Ingat, masa lalu tuh cuma dilihat dari kaca spion aja guys. Dan pastinya kamu bisa balik ke rutinitas secara bertahap. Jangan sampai memaksakan diri untuk langsung balik ke rutinitas penuh. Jadi kayak kasih waktu buat penyesuaian diri secara bertahap. Tingkatkan efektivitas harian kamu juga. Jadi ya, PCD konser ini juga fenomena yang umum terjadi, yang dialami banyak penggemar musik gitu ya. Tapi kalau kamu bisa mengelolanya dengan baik, ya kamu bisa merilis emosi ataupun juga perasaan kamu dengan lebih baik juga teman Pro 2. Oke, sudah jam 17:55 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tifa harus pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah stay tune tadi. Semoga pembahasan kita di Ngobras tentang PCD ini bisa ngebantu kamu yang lagi belum bisa move on dari konser yang baru aja kamu datengin teman Pro 2. Semoga kamu bisa juga merilis perasaan-perasaan bahagia tersebut menjadi memori yang baik-baik untuk kamu kenang. So, Tifa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kita jumpa lagi di esok hari teman Pro 2, karena di sore ceria sisa 1 jam ini dan juga jaga malam kamu akan ditemani sama Risa. Tifa pamit dan bye-bye.

88,4 FM, program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini hari Kamis 14 Mei 2026. Lagi libur ya, sekarang kayaknya libur panjang gak sih? Iya ya, libur panjang banget nih ya, kecuali kita. Benar, dan tentunya teman Pro 2 hari ini Risa akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam dengan program-program seru dan menarik lainnya untuk nemenin kamu yang berlibur di hari ini. Dan sekarang kita udah masuk di Pro 2 Unik Teman Pro 2. Hingga nanti jam 7 Risa akan bagikan kamu info-informasi yang seru. Jadi buat kamu tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 Unik, teman Pro 2. Dan kali ini kita bakalan ngomongin sesuatu tentang fakta unik nih dari hewan yang lucu banget, teman Pro 2. Apalagi yang gemoy-gemoy gendut gitu ya. Pasti tahu dong ya. Kali ini teman Pro 2 kita bakal ngomongin hewan paling random tapi disayang oleh banyak orang, yaitu kucing nih. Kerang manja, kerang cuek, kerang kadang tiba-tiba keliling rumah ya di jam 2 pagi terus lari-lari nih teman Pro 2 kayak lagi ngejar sesuatu. Tapi teman Pro 2 tahu enggak sih kalau di balik tingkah absurdnya kucing ini ternyata punya banyak fakta unik yang bikin kita jadi kayak mikir nih. Oh, pantesan ya ternyata mereka tuh suka kayak gini ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang fakta-fakta unik kucing yang tentunya teman Pro 2 akan kita bahas. Dan siapa tahu kamu juga jadi makin sayang nih sama meong kamu di rumah teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin kucing, fakta unik kucing, pernah gak sih kamu nih teman Pro 2 tiba-tiba kucing kamu nih tiba-tiba kayak meong-meong terus kayak lagi ngajakin kita ngobrol. Nah, menurut dari pet MD teman Pro 2, kucing itu memang punya cara untuk berkomunikasi khusus ke manusia. Dan lucunya lagi, banyak penelitian bilang kalau kucing ini jarang meong ke sesama kucing dewasa. Mereka ini lebih sering menggunakan suara meongnya itu buat komunikasi sama manusia. Jadi bisa dibilang kucing itu sebenarnya kayak lagi melatih kita untuk ngerti maunya mereka teman Pro 2. Selain itu juga menurut dari Hills Pet Nutrition, dengkuran kucing atau puring ini juga bukan cuma tanda bahagia. Karena mereka ini mendengkur saat mereka stres atau sakit untuk menenangkan diri juga. Bahkan frekuensi dengkuran kucing ini dipercaya bisa membantu proses penyembuhan tulang dan otot. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang merasa lebih tenang saat dekat sama kucing karena aura healingnya itu dapat banget. Dan ngomong-ngomong soal tingkah kucing teman Pro 2, habis ini kita bakalan ngomongin fakta tentang kebiasaan tidur mereka yang bikin kita iri teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau kita ngomongin tentang kucing ini ya, kalau ada lomba tidur nasional, kayaknya kucing bakalan jadi juaranya nih tahun berdua. Mungkin kamu pada pecinta kucing yang juga punya si meong-meong ini di rumah, kayaknya udah hafal banget deh sama kebiasaan dia yang satu ini. Karena menurut National Geographic Indonesia, ternyata kucing ini bisa tidur sekitar 12-16 jam sehari, teman berdua. Bahkan beberapa kucing juga bisa tidur hampir 20 jam. Jadi kepayang nggak tuh bangun cuma buat makan, main bentar, terus tidur lagi. Ya hidupnya santai banget lah teman berdua. Tapi ternyata kebiasaan ini ternyata berasal dari naluri alami mereka sebagai pemburu. Walaupun sekarang banyak kucing cuma rebahan di rumah, tubuh mereka ini tetap menyimpan energi seolah-olah siap berburu kapan aja. Selain itu, hidung kucing juga unik banget sama berdua, sama kayak sidik jari manusia. Jadi pola hidung di setiap kucing itu ternyata beda-beda. Dan satu lagi nih, kucing itu punya kemampuan melompat yang luar biasa. Jadi mereka ini bisa melompat sampai beberapa kali tinggi tubuh mereka sendiri. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba dia udah nongkrong di atas lemari tanpa ada suara, teman berdua. Dan juga ternyata di balik wajah lucu dan tingkah randomnya ini, kucing ini menyimpan banyak fakta. Mulai dari cara mereka ngobrol sama kita, teman berdua, kebiasaan tidur yang super lama, sampai kemampuan tubuh mereka yang luar biasa lincah banget. Dan semua fakta tadi dirangkum dari berbagai sumber terpercaya ya, teman berdua. Dan gak heran nih kalau banyak orang yang menganggap kucing juga sebagai hewan yang penuh misteri, tapi tetap bikin kita nyaman. Kadang cuek, tapi kalau lagi manja nih bikin hati kita juga langsung meleleh, teman berdua. Nah kira-kira kalau kamu sendiri nih, tim pencinta kucing atau justru takut sama kucing? Nah, yang tentunya teman berdua, tingkah paling random apa juga nih yang pernah kamu temuin sama kucing yang ada di rumah kamu? Boleh banget ya teman berdua, kalau kamu punya ceritanya share aja ya di WhatsApp Pro2 Pekanbaru, oke? Dan teman berdua, after ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Music Live Chat hari ini teman berdua. So, di musik dan informasi nih maksud Risa teman berdua, karena relaynya hari ini gak ada guys. Jadi nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol aja di musik dan informasi. So, untuk kamu stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
2: Tomo Pro 2 Satpol PP Kota Pekanbaru berencana kembali melakukan penataan terhadap pedagang pasar tumpah yang berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani Pekanbaru. Langkah tersebut dilakukan karena aktivitas pedagang dinilai semakin mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban kawasan. Dan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, juga mengatakan penertiban akan dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait agar aktivitas pedagang dapat berjalan lebih tertib. Ia menjelaskan pengawasan nantinya difokuskan pada jam operasional pedagang sesuai aturan yang berlaku. Pedagang hanya diperbolehkan berjualan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun dalam praktiknya, banyak pedagang masih beraktivitas melewati batas waktu yang ditetapkan, bahkan sebagian pedagang disebut tetap berjualan hingga menjelang siang. Berdasarkan pendataan, terdapat sekitar 200 pedagang yang berjualan di kawasan tersebut dan sebagian di antaranya menggunakan trotoar hingga bahu jalan untuk berdagang.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru mulai mengingatkan dampak lingkungan akibat penggunaan air tanah yang terus meningkat seiring pertumbuhan bangunan dan aktivitas usaha di Pekanbaru. Pemerintah kini mendorong pelaku usaha untuk beralih menggunakan layanan air perpipaan guna menjaga cadangan air bersih di masa mendatang. Langkah tersebut disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum yang difokuskan untuk mengendalikan eksploitasi air tanah di wilayah kota. PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhut, juga mengatakan penggunaan air tanah secara berlebihan mulai berdampak terhadap kondisi lingkungan termasuk penurunan elevasi air tanah di sejumlah kawasan. Dan menurutnya masih banyak pelaku usaha dan bangunan di Pekanbaru yang belum memanfaatkan sambungan air perpipaan pemerintah dan lebih memilih menggunakan sumur bor. Dan jika kondisi tersebut juga terus berlangsung tanpa pengendalian, pemerintah khawatir akan muncul persoalan jangka panjang seperti menurunnya kualitas lingkungan hingga ancaman keterbatasan air bersih bagi masyarakat. Sementara itu, PLT Direktur PDAM Tirta Siak Pekanbaru, Suryana, menyebut pihaknya juga terus meningkatkan kapasitas produksi air bersih agar kebutuhan masyarakat dan dunia usaha juga dapat terpenuhi.

0: Info Pro
1: 2. Tomang Pro 2, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru, Rois SAG, ini meminta pemerintah Kota Pekanbaru mempercepat realisasi program penanganan banjir pada tahun 2026. Dan menurutnya persoalan genangan air tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan yang baru diperbaiki. Rois mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran cukup besar untuk penanganan banjir dan drainase tahun ini, karena itu pelaksanaannya diminta tidak berlarut-larut agar manfaatnya juga bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai kawasan yang selama ini menjadi titik langganan banjir juga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut, dan menurutnya perbaikan drainase juga harus dilakukan menyeluruh agar genangan tidak terus berulang setiap musim hujan.

Pro 2. Lama Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Udah jam 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Kalau biasanya kita kalau hari-hari weekday ini jam 7 tuh kita dengerinnya musik live chatnya Jakarta ya teman Pro 2 ya. Tapi sekarang berbeda ya. Jadi musik live chatnya kali gak ada, jadi bisa akan nemenin kamu di musik dan informasi aja teman Pro 2. Kita akan berbagi informasi-informasi dari mana ya, yang berhubungan sama musik juga deh pokoknya ya kan. Dan hari ini teman berdua tentunya bisa ucapkan juga nih buat kamu selamat menikmati libur panjangnya teman berdua, lumayan tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wow seru sekali. Ya selamat menikmati deh ya teman berdua ya. Jangan-jangan dari kamu udah ada ya rencana mau pergi keluar nih buat jalan-jalan bersama dengan keluarga, atau kamu punya rencana lain nih teman berdua. Ya pokoknya hari ini semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya, happy dan bahagia juga teman berdua. Oke, nanti kita bakalan bahas satu informasi. Nanti kita bakal ngomongin dari mana nih ya, kita lihat dulu. Oh, kita masih akan ngomongin informasi seputaran FIFA World Cup nih teman berdua. Karena katanya nih, kalau kamu tahu penyanyi theme song dari Piala Dunia yang lagunya sempat yang viral banget itu teman berdua, katanya nanti bakal ada pertandingan penampilan, maksud riset teman berdua, penampilan di halftime show-nya FIFA World Cup 2026 nih, nanti yang akan menghadirkan artis-artis dunia teman berdua yang tentunya ini udah melegenda banget nih. Nah, ada siapa aja ya kira-kira? Nanti akan kita bahas bareng-bareng teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu deh, ada Bruno Mars dengan Adjust Mic untuk kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di Bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Nomor 2, BTS dipastikan bakal tampil bersama dengan Madonna di nomor 2 dan juga Shakira pada FIFA World Cup 2026 di final halftime show mendatang nih. Dan tentunya pertunjukan bergengsi ini nomor 2 akan dijadwalkan berlangsung di tanggal 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Dan pengumuman kolaborasi penampilan tersebut juga disampaikan langsung oleh FIFA World Cup ini melalui unggahan resmi mereka pada hari Kamis 14 Mei 2026 nih. Karena kehadiran tiga musisi ternama dunia itu juga dipastikan akan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi ini. Dan pertunjukan paruh waktu tersebut juga akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus untuk meningkatkan akses pendidikan. Nah, program itu juga akan bertujuan untuk memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai dunia. Dan nanti seluruh rangkaian pertunjukan final tersebut juga akan disiarkan langsung secara global melalui layanan siaran daring internasional. Ada Chris Martin dari Coldplay yang dipercaya akan menjadi kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara. Dan karakter ikonik dari Sesame Street serta The Muppets juga akan dijadwalkan bergabung memeriahkan pertunjukan spesial tersebut karena kolaborasi lintas industri hiburan itu juga diharapkan akan menghadirkan berbagai pengalaman unik nih untuk penonton sepak bola seluruh dunia tahun berdua. Dan juga sebelumnya BTS juga pernah tampil nih dalam konser Global Citizen Live yang digelar pada 2021 lalu bersama dengan sejumlah musisi. Kemudian penampilan tersebut juga menjadi bagian kolaborasi organisasi Global Citizen dengan berbagai musisi internasional ternama dunia lainnya. Dan juga anggota BTS Jungkook sebelumnya juga merilis lagu berjudul Dreamers untuk mendukung Piala Dunia Qatar di tahun 2022. Dan lagu tersebut juga sempat menjadi bagian promosi resmi turnamen sepak bola internasional yang berlangsung di Qatar.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, ada kabar membahagiakan juga nih buat kamu yang senang banget sama Jennie Blackpink dan Tame Impala yang ternyata berhasil mencatatkan lagu pertama mereka yang menembus 10 besar di Billboard Hot 100 karena kolaborasi lagu remix Dracula ini melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Dan pencapaian tersebut juga menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai soloist internasional. Tame Impala juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula ini mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini. Dan dengan keberhasilan terbaru itu, Jennie menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 soloist. Karena sebelumnya ini Rose juga berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi bersama Bruno Mars lewat lagu tahun lalu teman berdua. Keberhasilan Jennie dan juga Rose ini membuat Blackpink masuk daftar grup perempuan dengan dua anggota solois bertoreh prestasi serupa. Dan pencapaian tersebut menyusul jejak Destiny's Child, kemudian ada Fifth Harmony, The Go-Go's, serta Runaways dalam sejarah Billboard 100. Selain memasuki 10 besar Hot 100, Dracula juga menduduki peringkat pertama tangga lagu genre alternatif Billboard pekan ini. Karena lagu ini juga memuncaki Billboard Hot Dance atau Electronic Songs sekaligus Hot Rock dan Alternative Songs dalam periode perhitungan terbaru nih teman berdua. Dan gak hanya itu, Dracula juga mencapai posisi ke-23 pada tangga lagu Radio Songs Billboard terbaru. Dan peringkat tersebut juga dihitung berdasarkan total pemutaran mingguan di seluruh stasiun radio Amerika Serikat lintas berbagai genre musik. Dan itu dia teman berdua, musik dan informasi kita di hari ini. Tentunya di hari Kamis 14 Mei 2026. After ini jangan kemana-mana teman berdua, karena Risa masih akan kembali untuk nemenin kamu. Dan tentunya kita bakalan masuk di program Obrolan Komunitas. So stay tune terus teman berdua. Okay.

88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk di obrolan komunitas nih teman Pro 2, barengan sama Risa Octavia tentunya yang nemenin kamu di hari ini. Gimana nih jam 8-nya? Pada makan malam apa belum? Atau jangan-jangan lagi mau siap-siap pergi nongkrong nih sama teman-teman kamu. Wah, seru banget teman Pro 2 ya. Selamat menikmati hari kamu deh malam hari ini teman Pro 2, tentunya sambil disatemenin juga sama lagu-lagu kesayangan kamu. Oke. Okay. Nanti Risa bakalan baik lagi buat ngasih kamu satu informasi. Kita akan membahas tentang komunitas hobi nih teman berdua. Karena banyak banget nih sekarang komunitas-komunitas hobi yang udah bermunculan. Nah, kita bakalan bahas apa? Jadi buat kamu stay tune terus.

0: Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
6: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
5: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
6: Ih, lebay kali, mana mungkin?
5: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
6: Oh.

Hari ini kita bakal ngobrolin seputaran tentang komunitas hobi nih teman berdua. Kalau kamu sendiri pernah gak sih kayak ngerasa lebih semangat kalau ketemu orang yang hobinya sama? Misalnya nih contohnya kayak suka koleksi action figure, fotografi, sampai ke doyan healing sambil camping teman berdua. Nah sekarang komunitas hobi itu juga semakin berkembang banget nih. Bukan cuma jadi tempat kumpul, tapi juga jadi tempat cari teman baru, belajar skill baru, bahkan kadang bisa jadi peluang cuan juga. Ada yang awalnya cuma suka ngopi bareng komunitas sepeda, malah jadi bikin event. Ada juga yang awalnya iseng ikut komunitas gaming, sekarang malah jadi konten kreator teman berdua. Jadi malam ini kita bakal ngobrol santai tentang serunya komunitas hobi di kalangan anak muda, dan kenapa sekarang makin banyak juga orang yang gabung komunitas, dan apa aja sih sisi positif yang bisa kita dapat nih teman berdua. Karena habis ini kita bakalan bahas kenapa komunitas hobi itu sekarang jadi safe place-nya buat banyak anak muda nih.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pengumpul 2, salah satu alasan komunitas hobi ini makin ramai itu karena banyak orang yang pengen punya circle yang nyambung. Kadang susah loh kita nyari temen yang relate sama hobi kita sama berdua. Contohnya nih, kita excited ngomongin kamera, film, atau koleksi tertentu. Tapi ternyata orang lain malah bingung nih teman berdua sama yang kita lagi obrolin. Dan juga teman berdua kalau ngomongin komunitas, orang-orang ini biasanya kan langsung connect karena punya minat yang sama, ya kan? Dan juga yang bikin akhirnya obrolannya nyambung nih teman berdua dan gak awkward. Dan menariknya lagi, sekarang komunitas juga gak selalu harus formal nih. Ada yang bentuknya cuma kumpul mingguan, jogging bareng, main musik, atau sekedar nongkrong sambil sharing pengalaman. Dan yang paling penting teman berdua, komunitas juga sering jadi tempat healing juga. Banyak juga anak muda yang merasa lebih didengar dan lebih nyaman saat berada di lingkungan yang supportive. Tapi ternyata komunitas hobi juga gak cuma soal seru-seruan aja. Karena abis ini kita bakalan bahas gimana hobi itu juga bisa berubah jadi sebuah peluang nih teman-teman berdua.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Kok bisa?
4: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahun pro-2, sekarang banyak banget cerita orang yang awalnya cuma ikut komunitas buat senang-senang, ujung-ujung malah jadi peluang kerja atau bisnis nih. Contohnya aja nih kayak komunitas fotografi. Yang awalnya hunting foto bareng, lama-lama ada yang dapat job foto event atau pre-wedding. Atau komunitas olahraga juga tahun pro-2 di sekedar ikut fun run, akhirnya jadi coach, konten kreator olahraga, sampai bikin bisnis apparel juga. Belum lagi komunitas gaming dan kreatif yang sekarang juga makin besar teman pro-2, karena banyak juga anak muda yang udah belajar editing, desain, streaming, bahkan public speaking dari lingkungan komunitas mereka sendiri. Karena sebenarnya komunitas itu bukan cuma tempat kumpul, tapi juga tempat berkembang juga nih. Tapi tentu aja, memiliki komunitas juga harus sehat dan positif nih teman pro-2. Cari lingkungan yang bikin berkembang, bukan malah bikin toksik atau saling menjatuhkan. Dan juga teman pro-2, nanti kita bakal ngobrol soal kenapa komunitas hobi itu juga penting banget buat anak muda zaman sekarang ya, teman pro-2.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

kedua dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat kalau komunitas hobi sekarang punya peran besar buat anak muda. Bukan cuma buat tempat kumpul dan seseruan aja, tapi juga jadi ruang buat belajar, berkembang, dan menemukan orang-orang yang satu frekuensi. Kadang dari komunitas kita juga jadi lebih percaya diri nih, lebih aktif, bahkan menemukan passion baru yang sebelumnya gak pernah kepikiran. Jadi kalau teman berdua punya hobi tertentu, mungkin gak ada salahnya nih coba cari komunitas yang positif dan nyaman buat berkembang bareng. Dan sekarang aku mau tanya nih sama kamu teman berdua, apa kamu udah punya komunitas hobi kamu sendiri atau justru pengen gaung komunitas tertentu? Wah kalau iya sih seru banget sih kayaknya teman berdua. Oke nih teman berdua, itu dia obrolan kita di obrolan komunitas hari ini. Dan abis ini jangan kemana-mana, tentunya Risa akan nemenin kamu di jam 9 ini hingga nanti jam 11 teman berdua. Kita bakal masuk di program bagi-bagi bahas gini, bahas gitu.

Oke teman pro 2, udah jam 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa waktu cepat banget berlalu nih teman pro 2 ya. Dan tentunya kita sudah masuk di program bagi-bagi, bahas gini bahas gitu hingga nanti jam 11 malam teman pro 2. So gimana nih malam hari ini teman pro 2, apakah udah mulai ngantuk? Atau jangan-jangan kalian masih keliling-keliling Kota Pekanbaru nih untuk menikmati suasana malam Kota Pekanbaru. Kayaknya lagi aman-aman aja ya cuaca kita nih teman pro 2. Jadi ya kalau mau nongkrong sih boleh banget. Oke deh, nanti kita bakalan bahas sesuatu yang seru malam hari ini. Tentunya saya juga akan nemenin kamu dengan lagu-lagu yang lagu-lagu kesayangan kamu juga nih lawan pro 2. Oke? Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu kayak satu lagu teman pro 2. Dan ini kayaknya lagu lama yang di recycle ulang sama Fabio Aser dan juga Topati nih teman pro 2. Dan ini juga lagunya Topati sih. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, kita dengerin dulu ada Cinta Kita dari Topati featuring dengan Fabio Aser untuk kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Tomo nomor 2, kita akan membahas satu sinopsis film yang katanya nanti akan tayang nih Tomo nomor 2. Dan ini kayaknya film ini bakalan menyita banyak perhatian orang-orang nih Tomo nomor 2, karena film ini juga drama juga sih sebenarnya ya. Tapi drama keluarga nih Tomo nomor 2 yang

emosional tentang cinta, kehilangan, dan harapan melalui perjalanan seekor anjing, teman berdua. Dan Gohan ini diproduseri oleh Van Ride dan Nataut, dan kursi sutradara ini juga diisi oleh Chayanop Bun Prakop dan Atta Hemwade, dan juga ada Nataut Pon Piria nih teman berdua. Aduh agak susah ya nyebut namanya. Dan film ini juga dibintangi oleh Jinjet Watanasin, ada Tontawan, kemudian ada Cacai Chin Nasri, dan hadir pula ya Yushi Kitajima, Oh Mirioto, hingga Po Mam Hertar nih teman berdua. Dan apa sih sebenarnya sinopsis dari film Gohan ini sendiri teman berdua? Ternyata Gohan ini mengikuti kisah seekor anjing jalanan yang perlahan masuk ke kehidupan empat orang kesepian teman berdua. Dan mereka adalah seorang pensiunan insinyur asal Jepang, kemudian seorang pekerja migran, serta pasangan muda yang hubungannya mulai merenggang. Jadi ikatan tak terduga antara manusia dan hewan tersebut ini berkembang menjadi perjalanan menyentuh tentang cinta dan juga penyembuhan. Dan film ini juga memperlihatkan bagaimana kasih sayang itu gak selalu harus kita ungkapkan lewat kata-kata di teman berdua. Wah, menyentuh ya. Dan juga cerita ini dimulai ketika anjing liar bernama Gohan ini hidup di sekitar minimarket di Siracha, Thailand. Dan hidupnya ini berubah setelah bertemu dengan Hiro, seorang insinyur Jepang yang tinggal sendirian di Thailand dan kemudian merawatnya teman berdua. Namun kebersamaan mereka juga gak berlangsung lama setelah Hiro ini meninggal dunia akibat COVID-19, dan Gohan kemudian berpindah tangan dan bertemu dengan Namcha, pekerja migran asal Myanmar yang membawanya menjalani kehidupan baru di Bangkok. Perjalanan kehidupan Gohan juga terus berlanjut hingga ia bertemu dengan pasangan mahasiswa bernama Pele dan juga Jade. Dan di tengah hubungan mereka yang mulai renggang, kehadiran Gohan justru menjadi penghubung emosional yang perlahan menyembuhkan luka masing-masing. Jadi film ini disebut menghadirkan kisah hangat tentang arti rumah, kehilangan, dan hubungan emosional antara manusia dengan hewan peliharaan. Dan nuansa dramanya juga disebut serupa dengan film-film keluarga emosional khas Thailand yang menyentuh hati penonton di taman produa. Nah, menariknya film ini juga berasal dari rumah produksi pembuat film How to Make Millions Before Grandma Dies. Dan film Gohan ini digadang-gadang akan menjadi salah satu drama keluarga Asia yang paling dinantikan tahun ini.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Lagi ngapain, Pa?
3: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Gak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

2. Selanjutnya ada film Laut Bercerita yang terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Cost to Cannes di ajang Merch du Film 2026, dan film adaptasi novel karya Leila Escudori ini juga menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum, teman Produa. Dan kabar tersebut juga diumumkan langsung oleh rumah produksi Links Film melalui media sosial resmi mereka, dan program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Dan film Laut Bercerita yang disutradarai oleh Yosef Angginun, sementara proses produksinya juga ditangani oleh Pal Eik Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio Jakarta, Links Film, dan juga Brand Link. Dibintangi oleh Reza Rahadian, kemudian ada Yunita Siregar, Kresen Hakim, Ars Wendy Bening Suara, Dian Sastrowardoyo, dan Eva Celia. Dan juga turut hadir ada Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewan Dayana, Yoga Pratama, Nagra Kautsar, Natalius Chandana, serta Afrian Arisandi ini. Dalam sesi presentasi tersebut, tim film akan menampilkan cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita. Dan Yosef Angginun juga dijadwalkan hadir langsung untuk memperkenalkan film sekaligus bertemu dengan calon kolaborator internasional. Dan Hong Kong Asia Film Financing Forum ini dikenal sebagai salah satu platform pembiayaan dan koproduksi film terbesar di Asia. Dan forum tersebut juga kerap menjadi tempat pertemuan sineas Asia dengan produser, distributor, agen penjualan, hingga programmer festival film dunia. Film Laut Bercerita ini diadaptasi oleh novel bestseller berjudul sama dengan karya Leila Escudori. Dan novel tersebut juga dikenal luas karena mengangkat kisah emosional tentang hilangnya seorang aktivis mahasiswa pada akhir masa Orde Baru. Dan cerita itu juga menyoroti perjuangan keluarga yang terus mencari kebenaran atas kehilangan biru laut. Dan sejak dirilis novel Laut Bercerita ini juga mendapat respon besar dari pembaca Indonesia dan menjadi salah satu karya sastra terpopuler dalam beberapa tahun terakhir. Dan partisipasi film ini di Cannes ini juga merupakan langkah penting nih bagi perjalanan Laut Bercerita menuju panggung internasional. Dan tim produksi juga berharap bahwa proyek tersebut juga dapat menjangkau lebih banyak kolaborator global untuk proses pengembangan film ke depannya.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Oke, langsung berdua, jangan kemana-mana. Risa masih akan nemenin kamu, masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, hingga nanti jam 11 malam. So, teman berdua, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Oke, tamu pro 2, udah jam 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya sekarang kita mulai nih tamu pro 2. Masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Dan kali ini kita bakalan bahas tentang tips gimana caranya kita mengatur keuangan supaya gak boros di era cashless ini, teman pro 2. Karena tentunya banyak dari kita yang juga udah semakin terbiasa memakai pembayaran non-tunai atau cashless untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Jadi cukup scan QRIS aja, gunain kartu atau transfer lewat mobile banking. Tentunya transaksi selesai ya dalam hitungan detik, teman pro 2. Nah, tentunya ini juga jadi sedikit permasalahan buat kita teman pro 2 karena beragam promo juga membuat metode pembayaran digital jadi terasa lebih praktis dan menarik untuk digunain kapan aja. Jadi belanja makanan, kebutuhan rumah, hingga hiburan jadi terasa lebih mudah tanpa perlu membawa uang tunai. Tapi, ya itu dia, kemudian transaksi digital juga bisa memicu kebiasaan belanja yang gak kekontrol lagi teman pro 2 kalau kita gak bijak untuk mengatur pengeluaran kita. Karena pembayaran cashless ya bisa bikin kita jadi lebih mudah jadi boros teman pro 2. Terus gimana nih cara kita untuk mengelolanya nih teman pro 2 di tengah mudahnya bertransaksi saat ini? Nanti kita bakalan bahas, jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, mengerti, Pak.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Tolong Pro 2, tips gimana nih caranya kita untuk mengatur keuangan kita supaya gak boros di era cashless ini, teman Pro 2. Nah, kutip dari berbagai sumber, teman Pro 2, kita bisa melakukan yang pertama adalah dengan menyusun anggaran bulanan secara digital. Jadi kayak kita membuat anggaran bulanan itu ternyata juga penting nih, teman Pro 2, untuk kita lakukan supaya pengeluaran kita juga tetap terkontrol nih. Jadi gak mudah berlebihan setiap harinya. Gunakan aplikasi keuangan juga mungkin, teman Pro 2, yang digital nih, untuk memantau pemasukan serta membatasi pengeluaran kita sesuai dengan kebutuhan kita. Terus jangan lupa juga buat ngatur batas belanja harian atau mingguan kamu. Walaupun nih kita udah punya anggaran bulanan, tapi tetap harus bisa nih untuk membatasi pengeluaran harian kita, teman Pro 2. Dan ini juga bisa ngebantu namanya menjaga kebiasaan belanja kita secara disiplin. Terus cara ini juga bikin kita jadi lebih sadar nih sebelum membeli sesuatu yang sebenarnya juga gak terlalu dibutuhin, teman Pro 2. Karena banyak banget nih saat ini aplikasi bank digital yang menyediakan fitur pembatasan pengeluaran yang praktis dan digunakan sehari-hari dengan batas belanja tertentu nih, supaya gak impulsif, teman Pro 2. Terus yang ketiga, kamu juga bisa rutin memantau riwayat transaksi keuangan kamu nih, dengan periksa riwayat transaksi secara rutin supaya pengeluaran juga tetap terpantau dengan baik setiap minggunya. Dan cara ini juga membantu kita untuk mengenali pola belanja sekaligus menghindari transaksi mencurigakan yang gak kita sadari, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
2: Live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Nah, tahun kedua, yang keempat adalah jangan lupa untuk batasi juga pemakaian kartu kredit kamu. Karena kartu kredit emang praktis nih buat digunain untuk berbagai kebutuhan dan transaksi sehari-hari. Dengan proses yang cepat tahun kedua, namun penggunaan berlebihan juga ternyata dapat memicu pengeluaran yang enggak terkontrol, dan kalau kamu gunakan enggak kamu gunakan secara bijak. Nah, tahun kedua, sebaiknya juga kamu utamakan nih untuk pembayaran langsung memakai tabungan atau dompet digital untuk kebutuhan harian yang lebih aman. Jadi kalau kamu pakai kartu kredit, ya usahakan juga membayar tagihan penuh agar terhindar dari bunga yang juga bakal membengkak nih tahun kedua. Terus jangan lupa untuk tentukan prioritas keuangan kamu. Jadi menentukan prioritas keuangan juga membantu kamu juga lebih bijak dalam mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar penting. Tujuan keuangan yang jelas juga membuat kebiasaan menabung bakalan terasa lebih mudah dan konsisten buat kamu lakukan nih, teman Pro 2.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Nomor 2, yang terakhir, jangan lupa untuk tentukan prioritas keuangan kamu. Dan menentukan prioritas keuangan juga membantu kamu jadi lebih bijak untuk mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar penting. Jadi tujuan keuangan yang jelas juga bikin kita terbiasa atau menjadi membuat kebiasaan baru nih untuk menabung, jadi terasa lebih mudah dan konsisten untuk kita lakukan. Dan itu dia nomor 2, tips gimana caranya untuk kita mengatur keuangan supaya gak boros lagi nih ya di era cashless sekarang yang memang serba mudah nih nomor 2. Dan semoga aja informasi yang dari saya sampaikan ini buat kamu hari ini juga bermanfaat nih nomor 2. Bisa ngasih insight juga nih buat kita yang memang gak bisa dipungkiri zaman sekarang tuh kayak mau belanja, kayak mau beli apa, apa semua itu kayak gampang banget gitu ya teman pro 2, kayak nggak ada gitu beban buat kita ngeluarin duit itu. Tapi ya balik lagi teman pro 2, kalau kita ngikutin gitu cara tersebut terus-terusan tanpa kita berpikir bahwa ada kebutuhan yang lebih penting, nah jadinya kebablasan nih teman pro 2, yang ada boros ya kan. Oke deh teman pro 2, semoga bermanfaat informasi yang dari saya sampaikan hari ini. Dan kayaknya kita juga harus cukupkan nih teman pro 2 kebersamaan kita tentunya. Dan after ini jangan kemana-mana karena masih ada jazz music yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Untuk itu Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman pro 2. Thank you so much yang udah ngikutin pro 2 pekan baru dari pagi hingga sekarang. Dan semoga informasi-informasi yang kami hadirkan hari ini dan juga lagu-lagu yang udah menemani kamu nih bisa menghibur kamu di hari Kamis ini teman pro 2 di libur panjang ini. Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan ya bye-bye teman pro 2.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mat.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan, ia naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus mengibaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program Madua yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 15 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya? Kok bisa?
5: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam melahirkan generasi penghafal Al-Quran melalui program unggulan Tahfiz yang terus dikembangkan di lingkungan sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Kepala SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru Mulia Siregar ketika kegiatan wisuda Tahfiz Juz 29 dan 30 yang diikuti sebanyak 10 siswa penghafal Al-Quran kemarin 14 Mei 2026. Dan Mila juga mengatakan pihak sekolah akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas program Tahfiz agar mampu melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran sekaligus mendukung program Pekanbaru Cinta Al-Quran yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, PT Utama Karya Persero mencatat peningkatan signifikan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang akhir pekan kenaikan Yesus Kristus, khususnya kemarin 14 Mei 2026, di mana lonjakan terjadi di sejumlah ruas alus utama yang menjadi jalur penghubung antar kota dan akses menuju kawasan perkotaan. Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi mencapai 118.599 kendaraan atau meningkat 24,19% dibandingkan kondisi trafik normal. Peningkatan ini juga menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang. Dan di sisi lain, Hamdani yang juga PLT EVP Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya Persero menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan pelayanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi pengguna jalan.

0: Info Pro 2.
1: Aparat kepolisian membongkar modus peredaran narkoba yang memanfaatkan anak di bawah umur sebagai pengedar sabu di wilayah Kota Dumai. Dalam pengungkapan tersebut, seorang remaja berinisial SR, 16 tahun, diamankan bersama 14 paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 5,45 gram. Kasat Res Narkoba Polres Dumai AKP Riza Prakasa juga mengatakan pengungkapan ini dilakukan tim opsional Satres Narkoba pada Senin 4 Mei 2026 lalu sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat di pinggir Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat. Ia juga menjelaskan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi itu, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan SR ketika berada di lokasi. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman berdua. Gimana nih long weekend kamu hari ini? Apakah masih rebahan atau justru malah hari ini kamu akan merencanakan kumpul bareng keluarga di rumah teman berdua? Wah, kayaknya pekan baru hari ini bakal diguyur hujan. Soalnya emang udah dari tadi subuh hujan sudah mengguyur pekan baru teman berdua. Ya, kalau udah hujan cuacanya adem, paling enak narik selimut lagi gak sih rasanya? Dan ini tuh bakal menjadi hari yang nyaman banget buat kamu merayakan liburan di rumah aja. Tapi ya tentunya long weekend di rumah aja tuh gak melulu harus rebahan terus, tapi bisa jadi momen untuk bisa kumpul bersama dengan keluarga ataupun juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan di rumah aja. Kayak flashback di zaman-zaman COVID gak sih? Jadi kita tuh banyaknya aktivitas di dalam rumah. Tapi yang ngomong-ngomong soal quality time ya teman pro 2, itu paling banyak ataupun paling sederhana itu bisa dimulai dari ngobrol bareng dengan anggota keluarga, makan bareng, atau bisa juga tuh buka laptop kamu dan lihat tuh serial-serial yang belum sempat kamu tonton. Nah ini cocok banget untuk ditonton ya di hari yang super duper panjang ini. Atau kalau kamu gak mau nonton tapi kamu pengen stay tune terus di program 2 boleh kok. Tapi ngomongin soal nonton teman pro 2, pasti ada ya beberapa momen ketika kamu memilih drama apa ataupun juga serial apa yang akan kamu tonton di hari ini. Itu tuh kayak makan waktu yang cukup lama gak sih? Pilih-pilih genre, pilih-pilih film yang akan kamu tonton. Ujung-ujungnya malah scrolling lama banget karena bingung tuh kamu mau nonton apa. Jadi daripada kamu scrolling lama-lama dan juga bingung mau nonton apa, tenang. Di sepada kali ini Tifa bakal rekomendasiin kamu berapa tontonan yang bisa kamu tonton, baik yang drama ataupun juga dari genre apapun itu yang suka cerita penuh teka-teki dan juga bikin penasaran teman pro 2, nanti bakal Tifa share ke kamu di pada edisi hari ini. Tapi untuk kamu yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat, harap berhati-hati karena kayaknya jalanan hari ini licin banget. Jadi stay safe semuanya teman pro 2, dan pastikan juga kendaraan kamu aman hingga kamu nanti selamat sampai tujuan. Oke deh, nanti pokoknya kita bakal lanjut lagi dengan beragam genre serial yang akan Tifa bahas saat lagi. Stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi, komen doang bantuin.

Masih di Spada Teman Pro 2, dan kali ini kita mau bahas dulu deh ya serial untuk kamu yang suka banget cerita penuh teka-teki dan juga bikin penasaran. Ada The Residence yang juga merupakan serial misteri dengan suasana investigasi yang seru banget untuk diikuti, karena tuh ceritanya tentang seorang detektif eksentrik namanya Cordelia Cup yang datang ke Gedung Putih untuk mengusut kasus pembunuhan ketika acara kenegaraan berlangsung. Dari episode awal aja penonton tuh langsung diajak curiga sama banyak karakter karena semuanya terasa misterius, dan cukuplah untuk satu hari tonton karena cuma 8 episode aja. Jadi bisa banget kamu maraton di hari ini untuk nonton si The Residence ini, Teman Pro 2. Terus yang kedua, kalau ngomongin soal misteri lagi yang bikin penasaran, sekarang kita masuk ke tontonan yang lebih ringan dan juga hangat serta cocok banget untuk nemenin hari kamu di hari yang adem ini ya, Teman Pro 2. Yakni ada tontonan namanya Abbott Elementary yang bisa kamu tonton, Teman Pro 2. Ini punya konsep mock-up documentary. Jadi tampilannya dibuat kayak film dokumenter tapi dibalut sama komedi yang ringan dan juga natural. Ceritanya ngikutin kehidupan para guru di sekolah negeri Philadelphia yang tetap semangat mengajar walaupun fasilitas sekolah mereka terbatas. Yang bikin serial ini tuh menarik ya. Ini tuh bukan cuma lucunya aja, tapi juga bisa kamu rasakan banyak banget momen-momen hangat yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Kadang ada juga nih adegan yang bikin ketawa, tapi beberapa menit kemudian malah bikin penonton merasa tersentuh. Jadi cocok banget buat kamu yang lagi pengen tontonan yang comfort show waktu long weekend kayak gini, Teman Pro 2. Dan gak terlalu

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Dan emang sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang mencari hiburan dari media sosial ataupun juga dari tontonan film ataupun series yang gak banyak memikirkan alurnya ataupun yang ceritanya tuh ringan, teman Pro 2, dengan vibesnya tuh healing. Karena emang setelah sibuk sekolah, kuliah ataupun bekerja dan di hari libur ini pengennya tuh nonton ya ataupun juga mendengarkan podcast tuh yang simple-simple aja. Dan tidak melulu dengan banyak sekali hal-hal yang buat kita mikir gitu. Mungkin kalau musim hujan saat ini ya teman Pro 2 itu bisa ditemani dengan teh hangat ataupun gorengan panas-panas atau kopi anget. Beuh, enak banget teman Pro 2. Tapi tenang-tenang, masih ada nih series yang bisa kamu tonton teman Pro 2 di hari ini. Kita masuk di genre fantasi dan juga petualangan kerajaan. Ada Knight of the Seven Kingdoms yang jadi salah satu serial menarik buat kamu tonton ketika long weekend kayak gini. Karena serial ini tuh mengambil dunia Westeros jauh sebelum kejadian di Game of Thrones, dan ceritanya tuh mengikuti perjalanan dari Ser Dangan the Tall bersama dengan pengawalnya Egg yang menjalani berbagai petualangan dan juga menghadapi tantangan di dunia penuh konflik kerajaan. Dan buat kamu yang suka cerita medieval fantasy, serial ini tuh punya suasana yang imersif banget, mulai dari kostum, settingan kerajaan sampai konflik antar karakter yang bikin ceritanya tetap hidup. Ya emang kayak serial fantasi itu selalu punya daya tarik sendiri ya, karena kita sebagai penonton itu tuh diajak masuk ke dunia mereka yang benar-benar baru, yang benar-benar beda dari kehidupan kita sehari-hari, teman Pro 2. Kadang ya nonton series kayak gini tuh semacam ya liburan sejenak lah ya untuk pikiran kita. Apalagi kalau suasana emang lagi hujan, vibe sinematiknya makin kerasa banget. Tapi buat kamu yang lebih suka serial realistis kah atau lebih suka serial fantasi teman Pro 2 yang penuh petualangan gitu? Nah, boleh kamu share ke Tifa juga di WhatsApp-nya Pekanbaru, WhatsApp-nya RRI Pro 2 Pekanbaru, atau bisa juga lewat Instagram-nya Pro 2 Pekanbaru. Nanti kita masih ada series terakhir yang mau Tifa share ke kamu, so stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
2: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

Yes, teman Pro 2, series terakhir yang bisa kamu jadikan tontonan di long weekend kali ini dan bisa masuk mungkin daftar playlist serial mingguan kamu, teman Pro 2. Yang mana ini adalah Invisible, di mana merupakan serial animasi yang mengikuti kisah Mark Grayson, remaja 17 tahun yang mulai menemukan kekuatan super dalam dirinya sebagai anak dari Omni-Man, superhero paling kuat di dunia. Awalnya kelihatan kayak ceritanya tuh superhero biasa ya. Tapi makin lama Mark ini mulai tahu kalau sosok ayah yang selama ini ya kagumi ternyata menyimpan sisi lain yang mengubah pandangannya tentang kepahlawanan. Wah, tapi ternyata bukan cuma soal superheroes aja. Ini tuh di dalamnya ada cerita emosional dan juga konflik moral yang cukup kompleks gitu, teman Pro 2. Jadi ada kayak keluarga, terus juga ceritanya kepercayaan dan kenyataan yang sebenarnya tuh nggak semuanya tuh harus sesuai sama harapan. Cocok banget buat kamu yang suka sama cerita superhero dengan makna yang lebih serius dan juga penuh kejutan, teman Pro 2. Nah, dari semua rekomendasi series yang udah Tifa share ke kamu, kira-kira mana nih series yang paling pengen kamu tonton di hari ini juga, teman Pro 2? Dan semoga libur panjang kamu ini bisa jadi waktu terbaik ya untuk recharge energi kamu, quality time bareng keluarga, dan pastinya menikmati waktu santai di tengah suasana hujan yang adem. Dan pastinya Tifa bakal balik lagi dengan informasi lainnya, teman Pro 2, pastinya di Spada kali ini. Dan kalau kamu pengen baca lagi informasi tentang series yang baru aja Tifa share ke kamu, Tifa bagikan ke kamu, kamu juga bisa langsung aja meluncur ke laman rri.co.id.